0: ada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari area di Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikto, menyatakan kesiapan penuh seluruh jajaran dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
2: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
1: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Revendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
3: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan. KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya, sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain, termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh Kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi bagus di Lamongan ini sudah cukup sukses.
1: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
5: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
4: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
4: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
8: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman non-ancaman militer, ya. Kalau yang non-militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan, ya. Tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan, ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
7: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Andi Kasana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri sendiri. Medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
10: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut sih.
9: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
11: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
9: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
13: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu jemaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
14: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji sekitar 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya, komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dijanjikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
13: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. Yang Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syapitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
15: Ya baik pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diperangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Superlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
0: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber, bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji Arafah, Muzdalifah dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
16: Jemaah haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina karena dengan menjaga kesehatan fisik karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Rahardjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Rahardjo.
17: Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
16: Untuk pendengar, karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Andovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Persapek Rap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini. Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Kediri Pagi. Pendengar, Program Nasional Koperasi Desa atau Koperasi Desa Merah Putih KDMP ya, itu sudah mulai berjalan di Kota Kediri. Nah, setelah diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi lainnya secara serentak pada Sabtu kemarin, Koperasi Merah Putih Ngeronggo kini juga siap berjalan secara penuh. Berbagai kebutuhan pokok, armada, distribusi, hingga fasilitas pendukung telah tersedia. Pengurus koperasi hanya tinggal menunggu aktivasi sistem dari Agrinas agar transaksi penjualan bisa dilakukan secara menyeluruh. Peresmian dilakukan secara daring dan terhubung langsung dengan Pusat Kegiatan Nasional di Desa Ngelawak, Kecamatan Kertosono, Nganjuk. Mendengar, untuk Kota Kediri, agenda diawali dengan penyerahan sertifikat layak fungsi oleh Wakil Wali Kota Kediri Khoimuddin Toha kepada pengurus KMP Ngeronggo. Dan dalam peresmian serentak kemarin, Presiden Prabowo juga menyebutkan peluncuran ribuan koperasi secara serentak sebagai langkah besar dalam penguatan ekonomi rakyat. Ia menilai keberadaan koperasi bisa memperpendek rantai distribusi sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa dan juga tingkat kelurahan.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Pendengar, menjelang hari raya Idul Adha, jasa asah pisau sembelih hewan kurban di Kabupaten Jombang kebanjiran pesanan. Tidak hanya dari juru sembelih profesional, warga juga ramai-ramai mengasah pisau dapur untuk persiapan pengolahan daging kurban. Aktivitas ini terlihat salah satunya di rumah Ashar Nudin ya. Jadi beliau adalah penyedia jasa asah pisau di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Jogoroto. Puluhan pisau berbagai ukuran juga tampak mengantri untuk diasah. Nah, sebagian besar pisau, pendengar, ini adalah titipan dari juru sembelih hewan kurban yang siap menghadapi momen Idul Adha dalam waktu kurang dari sepekan. Untuk memenuhi tingginya permintaan, Azhar juga mempekerjakan beberapa tenaga pengasah tambahan. Dan pisau-pisau ini diasah menggunakan alat modifikasi khusus ya, mulai dari mesin asah kasar hingga tahap penghalusan maksudnya. Agar hasilnya lebih tajam dan juga bersih. Setelah diasah, pisau bahkan mampu memotong lembaran kertas dengan sangat mudah. Ainur Rafiq, salah satu pengusaha pengasah pisau, juga mengatakan bahwa peningkatan pesanan menjelang Idul Adha tahun ini mencapai 200% dibandingkan hari biasa. Dalam sebulan terakhir, jumlahnya sudah ratusan pisau yang masuk untuk diasah, pendengar. Untuk biaya jasanya, ia tidak mematok tarif khusus bagi masjid ataupun juga musola alias seikhlasnya. Namun kalau untuk juru sembelih profesional, tarifnya berkisar antara Rp50.000 hingga Rp150.000 tergantung bahan dan kondisi pisau. Selain menerima jasa asah, bengkel ini juga melayani pembuatan sarung pisau hingga pesanan pisau sembelih baru. Namun menjelang hari raya kurban, permintaan jasa asah pisau ternyata jauh lebih mendominasi dibandingkan pembuatan pisau baru.

Mendengar kami sampaikan ke ruang dengar Anda, sesaat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan ibadah Minggu pagi Silang Gereja untuk edisi hari ini Minggu 17 Mei 2026. Tetaplah bersama dengan kami di Kediri pagi ini.

Ya, kita masih menantikan untuk bisa segera menghadirkan silang gereja ibadah Minggu pagi edisi Minggu 17 Mei 2026. Pastikan terus bersama dengan kami di Kediri pagi ini.

0: Tunjangan Hari Raya atau THR telah menjadi bagian penting dari tradisi ketenaga kerjaan di Indonesia. Setiap menjelang Hari Raya Keagamaan, para pekerja menantikan tambahan penghasilan ini untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa kebijakan THR memiliki sejarah panjang yang bermula pada awal tahun 1950-an. Pada masa itu, banyak pegawai negeri menghadapi kesulitan ekonomi, terutama menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. Kebutuhan rumah tangga meningkat, sementara penghasilan mereka relatif terbatas. Situasi ini mendorong pemerintah mencari solusi untuk membantu para aparatur negara. Sosok penting di balik THR adalah Perdana Menteri Sukiman Wiryosandoyo pada tahun 1951. Meski awalnya hanya diberikan kepada pegawai negeri, kebijakan THR kemudian memunculkan diskusi di kalangan pekerja swasta. Seiring waktu, pemberian THR tidak lagi sekedar kebijakan informal atau kebiasaan perusahaan. Pemerintah kemudian mulai mengatur pelaksanaannya melalui berbagai regulasi ketenaga kerjaan.
1: Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, semuanya kami hadirkan untuk anda ibadah gereja Minggu pagi dari Gereja Bethel Indonesia Kediri bersama dengan Pendeta Sumon. Tema ibadahnya adalah karakter jemaat yang mengasihi gereja.

Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mau buka hati, kita panggil Yesus untuk tinggal dalam hati kita, dan kita mau dengarkan firman Tuhan bertumbuh, berbuah di dalam firman Tuhan. Amin. Bapa yang baik, kami tahu kami tidak akan bisa hidup tanpa firman-Mu yang menopang dalam hidup kami. Dan kami belajar Tuhan untuk menyerahkan hidup kami.

0: Benar Bapa, Engkaulah Allah yang kami sembah, sehingga di dalam seluruh kehidupan kami hanya berserah kepada-Mu. Dan kami bersyukur kalau saat ini kami boleh ada bersama-sama di tempat ini, menaikkan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan, melayakkan setiap kami. Dan sebentar kami tidak belajarkan firman-Mu, Tuhan tolong setiap pribadi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat pengertian daripada Allah, sehingga kami memiliki hati di mana menjadi tanah-tanah yang gembur, yang siap ditaburi biji kebenaran firman-Mu. Kami mohon belas kasih-Mu layakkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, Engkau pakai menjadi alat-Mu sehingga boleh menyampaikan maksud hati-Mu Tuhan buat kami semuanya saat ini. Kami serahkan jam ini, waktu ini di dalam tangan kuasa-Mu. Kita yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Salam. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan yang dilimpahkan buat kita. Amin. Mari kita langsung aja membuka kitab kita dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47. Kita akan baca secara bergantian, saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil, dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Saya ulang, Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai dengan 47. Demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 2, 3. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui bahwa kata gereja itu berasal dari bahasa Yunani, yang bahasa Yunani yaitu eklesia, yang artinya orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia untuk menjadi milik Allah. Nah, gereja itu bukan hanya sebuah gedung bangunan secara fisik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, melainkan juga persekutuan umat yang beriman, yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai tubuhnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, fungsi dan esensi daripada gereja adalah yaitu ibadah. Dalam ibadah itu memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu, kemudian untuk selanjutnya, fungsi dan esensi gereja adalah pengajaran, yaitu melalui firman Tuhan jemaat mendewasakan umat Allah, sehingga akhirnya setiap pribadi menjadi seperti Yesus. Nah, fungsi yang ketiga adalah persekutuan, di mana dalam persekutuan itu adalah membangun tubuh Kristus dalam kasih. Jadi membangun tubuh Kristus dalam kasih. Kemudian untuk selanjutnya, misi, misinya adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, supaya dalam kehidupan kita paham dalam hidup saudara dan saya bahwa gereja itu bukan hanya sekedar gedung gereja, tapi setiap kita umat yang percaya kepada Yesus Kristus, menjadikan Yesus itu kepala gereja, dan kita adalah umat, itu adalah tubuhnya. Nah, dengan apa yang sudah kita baca firman Tuhan pada saat ini, kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dengan judul Jemaat yang Mengasihi Gerejanya. Yuk kita katakan sama-sama, 2, 3, Jemaat yang Mengasihi Gerejanya. Nah, kalau kita telah membaca, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pembacaan ayat firman Tuhan ini sangat luar biasa, di mana Allah melalui firman-Nya ini mengajarkan kepada setiap kita, yaitu melihat bahwa gereja mula-mula adalah gereja yang ideal. Gereja mula-mula adalah gereja yang ideal menurut Alkitab. Nah, saudara-saudara yang kasih, di mana gereja mula-mula ini menunjukkan model komunitas yang sehat, perkumpulan orang-orang percaya yang sehat, hidup dan berdampak. Nah, kalau kita mengacu hal ini, kita akan melihat bagaimanakah keadaan gereja pada zaman sekarang ini. Saudara-saudara yang kasih, tidak jauh-jauh kita melihat di daerah sekitar Pare, Kota Kediri, saudara-saudara yang kasih, ada saudara-saudara yang kasih, dengan diberikan sembako, maka mereka ditarik pindah ke gereja lain. Nah, supaya apa? Jemaatnya banyak, gerejanya terpenuhi. Nah, bukan hanya itu saja, saudara-saudara yang kasih. Kalau di Kediri, saudara, ada gereja di mana setiap mereka yang datang, mereka harus membawa jiwa baru. Nah, itu kalau positif bagus. Jiwa baru itu maksudnya mereka yang telah dimenangkan, mereka yang baru bertobat, mereka yang percaya kepada Yesus. Tetapi masalahnya bukan seperti itu. Mereka membawa, mempengaruhi, yaitu jemaat yang menjadi gereja lain, kemudian untuk datang ke situ, sehingga ya memang gerejanya banyak sekali, tapi mereka itu dari gereja-gereja yang ada di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, apakah itu kembali ke gereja mula-mula, ataukah itu hanya untuk kepentingan gerejanya sendiri? Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, ada orang yang berkata, gereja saya itu gereja YouTube. Ya enggak masalah, untuk belajar ke YouTube itu enggak masalah. Tapi jangan sampai di dalam hidup saudara dan saya punya pemahaman yang salah. Karena kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu gereja mula-mula, di mana di sana menunjukkan komunitas yang sehat, hidup dan berdampak. Nah, ini penting buat setiap kehidupan saudara dan saya memahami di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara, sehingga di dalam hidup saudara dan saya, kita harus yakin dan percaya di mana kita bisa bertumbuh. Disitulah benar-benar di dalam setiap kehidupan kita, kita akan menjadi yang namanya jemaat yang mengasihi gerejanya. Sehingga kita enggak ragu, enggak bimbang di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan kembali menjadikan gereja mula-mula itu adalah kiblat kita. Gereja mula-mula itulah yang akan menjadi dasar di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita akan belajar bersama-sama pada kesempatan yang indah ini, saudara-saudara yang kasih, tentang karakter jemaat yang mengasihi gerejanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, marilah kita akan belajar bersama-sama dalam setiap kehidupan kita, di mana karakter jemaat yang mengasihi gerejanya. Poin yang pertama, dedikasi pada firman Tuhan dan pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, karena di dalam ayat 42 dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dalam persekutuan. Nah, ini kalau di dalam setiap kehidupan kita, kita harus kembali dan kembali apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, bertekun dalam pengajaran. Nah, inilah menjadikan firman Tuhan itu pusat kehidupan kita. Menjadikan firman Tuhan itu segala-galanya di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Marilah kita akan bersama-sama melihat di dalam hidup kita, benarkah hidup saudara dan saya menjadikan firman Tuhan itu segala-galanya? Firman Tuhan itu kompas kehidupan kita dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya. Mengapa firman Tuhan itu sebagai kompas ataupun di dalam kehidupan kita, pusat kehidupan kita? Karena kalau kita melihat saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata saudara, firman Tuhan itu bermanfaat. Firman Tuhan itu bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar kita, memberikan pelajaran buat saudara dan saya, memberikan pengertian buat saudara dan saya, sehingga kita mengerti siapa sih Allah yang kita sembah dengan kedalaman yang sangat luar biasa. Kalau kita tahu ini yang harusnya mendasar, siapa yang kita sembah? Yesus Kristus. Nah, Dia Allah yang mati untuk menebus dosa kita, kemudian Dia bangkit naik ke surga. Nah, saudara-saudara yang kasih, bukan hanya sampai di situ, tetapi Dia Allah yang memberikan Roh Kudus-Nya di dalam setiap hidup orang percaya, termasuk saudara dan saya, karena hidup saudara dan saya adalah bait Roh Kudus, bait Allah, sehingga Allah tinggal di dalam hidup kita. Nah, dengan pengajaran yang mendalam dalam hidup saudara dan saya, kalau kita memahami hidup kita ini bait Allah loh. Hidup kita ini ada Allah loh di dalam hidup kita. Nah, kalau itu terjadi dalam hidup kita dengan kesadaran yang sungguh-sungguh, maka hidup saudara dan saya tidak akan main-main dengan kehidupan kita. Kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga dalam hidup saudara dan saya, dengan menerima pengajaran yang seperti itu, yang semakin hari semakin membawa perubahan yang nyata dalam hidup saudara dan saya, sehingga hidup kita semakin hari semakin seperti Yesus. Nah, kemudian menyatakan kesalahan. Firman Allah ini bermanfaat buat kita menyatakan kesalahan saudara dan saya, ditegur oleh kebenaran firman Allah. Dan inilah yang seringkali kita merasa sakit dalam kehidupan kita. Ya, kita kan masih hidup di dalam dunia ini, apa bisa kita hidup kudus? Nah, ingat baik-baik, firman Allah itu menyadarkan supaya hidup saudara dan saya, kalau hidup saudara dan saya benar-benar menyadari bahwa Allah yang tinggal dalam hidup kita, maka dengan kuasa Roh Kudus-Nya, maka saudara dan saya harus belajar berusaha dalam hidup kita untuk semakin hari semakin hidup benar. Nah, kalau kita hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka hidup saudara dan saya semakin hari semakin menjadi seperti Yesus. Karena apa? Firman Tuhan katakan, kuduslah kamu. Bukan nanti kalau di surga kita kudus. Bukan. Sewaktu kita dalam perjalanan hidup kita ini loh, Allah mau supaya hidup saudara dan saya menjadi kudus. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kudus. Kuduslah kamu sebab Aku kudus. Nah, saudara-saudara yang kasih, menyatakan kesalahan di dalam setiap kehidupan kita, firman Allah mengajarkan, oh itu enggak boleh. Kamu enggak boleh ke kiri, enggak boleh ke kanan, jalannya harus lurus. Oh, itu stop, enggak boleh kamu lakukan. Nah, banyak hal yang kadangkala di dalam kehidupan kita, jujur aja kita seringkali hidup kita itu sakarpe dewe, semau kita. Nggih napa nggih? Tapi marilah belajar. belajar dan belajar kebenaran firman Allah, menyatakan kesalahan kemudian memperbaiki kelakuan. Firman Allah itu memperbaiki kelakuan. Jangan sampai hidup saudara dan saya di dalam kehidupan kita enggak berubah. Enggak ada perubahan. Jadi orang Kristen karena orang tuanya pelit, medit, ya kita ya medit. Kenapa? Dari orang tua mengajarkan. Kamu nanti kalau bekerja begini-begini, nah diajarkan. Nah bapak ibu, saudara-saudara yang kasih, karena kehidupan orang tua itu mempengaruhi anak-anaknya. Bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bertindak, bagaimana di dalam kehidupan mereka. Dan untuk itulah jangan sampai di dalam hidup saudara dan saya, yang mau kita hidup dalam kebenaran, kita mau Allah memperbaiki kelakuan kita sehingga benar. Jangan sampai saudara dan saya kita katakan, lah orang tuaku gitu kok, aku harus begitu. Jangan. Kalau itu enggak benar, enggak sesuai dengan kebenaran firman Allah, ayo kita berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa saudara dan saya dilahirkan kembali dari Allah, berarti benih-benih ilahi itu dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Kalau benih ilahi itu ada dalam hidup saudara dan saya, maka benih itu akan bertumbuh, yang semakin hari saudara dan saya kelakuan kita, kita mau berubah dalam hidup kita. Kemudian mendidik dalam kebenaran. Dengan firman Tuhan itulah kita terus dididik, diarahkan untuk hidup kita semakin hari semakin hidup dalam kebenaran. Karena ingat baik-baik bahwa Roh Kudus itu membawa setiap saudara dan saya untuk hidup dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mari bapak ibu saudara-saudara yang kasih, firman Allah itu bermanfaat buat hidup saudara dan saya, sehingga dalam hidup dan hidup saudara dan saya semakin hari, kalau benar-benar kita mempunyai dedikasi pada firman Allah dan pengajaran rasul-rasul, saudara-saudara yang kasih, maka saudara dan saya di dalam hidup kita sebagai jemaat akan memiliki pengabdian. Pengabdian, mengabdi sepenuhnya kepada Allah yang kita sembah. Kita loyalitas, kita ada pengorbanan kepada Allah yang kita sembah. Kemudian di dalam kehidupan kita ada kepatuhan dan kesetiaan. Mari kita akan renungkan dalam hidup kita. Poin yang kedua, komunitas yang hidup dan kehidupan rohani yang dinamis. Perhatikan baik-baik. Karakter jemaat yang mengasihi gerejanya adalah yang kedua, komunitas yang hidup, kehidupan yang rohani yang dinamis. Nah, bapak ibu, saudara-saudara yang kasih, mereka bersatu. Saudara-saudara yang kasih, ada kesatuan di dalam gereja jemaat Tuhan. Kalau tidak bersatu, berpecah-pecah, ini masalah. Setan itu dia sangat suka, sekalipun banyak jemaatnya, tapi di dalam kehidupan gereja itu tidak ada kesatuan, tidak ada kebersamaan, di situ terpecah belah, maka di situ setan senang. Tapi di mana ada kesatuan, di situlah karya Allah dinyatakan secara luar biasa. Nah mari bapak ibu, saudara-saudara yang kasih, komunitas yang hidup adalah gereja. Bukan hanya tempat ibadah, kalau tempat ini bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi merupakan keluarga rohani yang hidup dalam persekutuan yang nyata. Nah saudara-saudara yang kasih, bukan hanya di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, datang ibadah kemudian sudah. Nah tapi ingat baik-baik, tapi dikatakan keluarga rohani. Saudara, kita semuanya adalah satu keluarga, keluarga rohani. Ya mungkin ada yang dari kampung Inggris, belum. Tapi itu juga merupakan keluarga rohani kita. Mungkin yang datang sekali, kemudian tidak datang, nah dari kampung Inggris. Tidak masalah. keluarga rohani. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, yang hidup dalam persekutuan yang nyata, di mana di situ ada saling berbagi dan peduli. Nah, inilah mewujudkan dalam tindakan yang nyata. Jadi berbakti dan peduli ini harus diwujudkan dalam persekutuan ini dengan tindakan yang nyata. Bukan hanya diangan-angan, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, bagaimanakah pengejawantahannya untuk kita lakukan di tempat ini? Dalam konser kita bisa bersama-sama, mungkin dalam satu bulan dua kali. Nah, kita bersama-sama, di situ kita bisa berbagi. Di dalam kehidupan kita, kita bisa meminta doa kalau ada masalah apapun. Disitulah kita bisa bersaksi kemurahan Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Dan disitulah kita bisa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian bagaimanakah di gereja kita? Nah, kita akan kembali belajar setiap 3 bulan sekali, saudara-saudara yang kasih. Ada ibadah Minggu Santai, di mana ini memfasilitasi kita, menjembatani kita supaya di dalam kehidupan kita itu kita bersama-sama, kita menikmati kebersamaan di dalam setiap kehidupan kita dalam merayakan hari ulang tahun kita bersama-sama. Nah, kemudian saat itulah ada kesempatan yang satu dengan yang lainnya bisa ngomong-ngomong, ngobrol, bisa bersaksi, bisa memberikan kekuatan. Nah, disinilah saudara-saudara yang kasih, kita belajar. Dan disitulah bagi kita yang diberkati, yang menikmati berkat Allah, bukan hanya kita memberikan persembahan atau perpuluhan di gereja, bukan hanya sebatas itu saja, tapi kita mau di dalam kehidupan kita memberikan lauk segala sesuatunya. Nah, kebersamaan kita, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, peduli itu perlu diwujudkan. Kemudian bukan hanya itu saja, kita akan belajar. Kalau di tempat ini ada buku kuning, saudara-saudara yang kasih, bagi Bapak Ibu yang mau ikut diakonia, di mana itu dari kita untuk kita setiap bulannya satu pribadi membayar 3.000. Untuk apa sih itu? Untuk kebersamaan kita, di mana di dalam kehidupan kita kalau kita sakit ya ada sedikitlah untuk di dalam kehidupan kita bentuk kebersamaan kita. Nah, Bapak Ibu, bukan hanya sebatas itu, tapi di saat kita mengalami duka atau Tuhan panggil kita, enggak usah bingung. Karena kadangkala di dalam hidup kita, kematian saudara kekasih hati kita itu kita enggak tahu. Betul apa betul? Kadang mendadak, ujuk-ujuk meninggal. Nah, kadangkala di saat itu kita pas enggak punya uang. Tapi puji Tuhan di tempat ini, kalau kita ikut itu, kita sudah enggak bayar. Pertinya wis kebayar, saudara-saudara yang kasih. Peti aja, peti tok lho ya ini. Sekarang 1 juta. Lah lek pas gak duwe-duwe, lek duwe akeh ya gak masalah. Tapi marilah, kita akan belajar bersama-sama. Dan kemudian bukan hanya peti saja, tetapi kalau kita datang melayat bersama-sama. Nah, kebersamaan inilah yang perlu kita wujudkan untuk kembali kepada gereja mula-mula. Praktekke, saudara-saudara yang kasih. Nah, untuk itulah saudara-saudara yang kasih, di mana kalau kita melayat, kalau di kampung itu bawa beras, bawa gula, bawa macam-macam. Tapi di tempat ini paling sedikit bawa 5.000 dikumpulkan. Paling sedikit 5.000. Nah, kemudian uang itu dikembalikan kepada mereka keluarga yang berduka dan sebagian dimasukkan dalam kas. Nah, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, ini untuk apa toh? Untuk kebersamaan kita, supaya di dalam kehidupan kita mewujudkan apa yang Allah inginkan melalui gereja mula-mula. kita akan kembali dan kembali. Gereja mula-mula itu adalah kiblat kita, saudara-saudara yang kasih. Dan mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, kita akan belajar bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita. Kalau mungkin dalam kehidupan kita tidak membangun gereja, membangun teras depan itu di tingkat, nah Bapak Ibu, marilah kita akan bersama-sama dengan kesatuan, dengan bersama-sama kita yang punya berkat sedikit ya menabur sedikit, yang punya banyak ya banyak. Hal inilah yang jadi kesatuan. Di sinilah akan terjadi yang namanya hal yang luar biasa. Mungkin enggak bagi kita, enggak mungkin, bagi kita mustahil, tapi dengan kesatuan kebersamaan ini akan terwujud, saudara-saudara yang kasih. Mungkin yang pertama nanti kita akan teras depan, kemudian yang kedua pintu depan itu dan jendela, yang ketiga nanti dindingnya ini kita benahi. Karena apa? Loh, ini rumah kita loh. Nggih napa nggih? Rumah kita. Kita harus ada tanggung jawab dalam setiap kehidupan kita untuk bersama-sama membangun, memperbaiki rumah kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian dikatakan kehidupan rohani yang dinamis, kehidupan rohani yang bersemangat, bergairah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih, ibadah itu bukan hanya rutinitas. Pokoknya aku wong Kristen nek minggu ning gereja ya wis, sebatas itu saja. Tapi marilah kita kembali kepada gereja mula-mula. Ibadah yang dinamis, ada satu kerinduan, ada satu gerakan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita datang ke gereja ini merupakan ekspresi dari relasi hubungan kita dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, sehingga dalam ibadah ini ada sukacita yang keluar dari hati kita yang tulus. Sukacita luar biasa. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, beberapa saat yang lalu kami ada KKR remaja, saudara. Kemudian setelah pulang saya tanya kepada anak-anak kita, gimana tadi, seneng apa enggak? Seneng tante. Kenapa? Iso jingklak-jingklak gitu. Isa kita mengekspresikan, lah kamu gimana kalau di gereja kita apa enggak gitu? Enggak tante, enggak enak. Lainnya enggak, itu saya ya terus diam main. Nah mari kita belajar bersama-sama di dalam hidup bin, mengekspresikan apa yang ada dari dasar hati kita yang tulus sebagai hubungan kita dengan Tuhan, penuh sukacita yang luar biasa. Jangan sampai kita ndak di gereja ini cuma diem, yang WL, yang singer luar biasa semangat bergairah, kita yang nyanyi di sana cuma nah. Apa gunanya kita ke gereja di dalam setiap kehidupan kita? Marilah ada sukacita yang melimpah dalam setiap kehidupan kita, sehingga dalam kehidupan kita menikmati hal yang sangat luar biasa. Nah saudara-saudara yang kasih, bukan hanya itu saja yang Allah inginkan dalam kehidupan rohani yang dinamis itu, juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Lah untuk itulah saudara-saudara yang kasih, kehidupan rohani kita yang semakin hari mau diubahkan, semakin dewasa, semakin menjadi seperti Yesus, maka di dalam kehidupan kita akan terpancar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang ketiga, kesaksian yang berdampak. Dalam ayat 47, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa dikatakan, saudara-saudara yang kasih, dan mereka disukai semua orang. Kehidupan mereka disukai oleh semua orang, disukai oleh banyak orang. Bagaimanakah hidup saudara dan saya? Kita akan melihat diri kita. Gak usah nengok kanan kiri, tapi marilah kita lihat diri kita. Apakah hidup kita ini benar-benar sudah menjadi jemaat yang mengasihi gereja kita, di mana dalam hidup kita ada kita disukai oleh banyak orang. Bagaimanakah dalam hidup kita, di keluarga kita, rumah tangga kita, apakah suami itu sudah disukai istri dan anak-anaknya? Apakah istri itu sudah disukai oleh suami dan anak-anaknya? Apakah anak-anak sudah disukai oleh orang tuanya? Yuk, dari keluarga kecil kita, kita akan melihat hidup kita masing-masing, sudahkah? Kalau dari keluarga kita sudah disukai, maka di dalam lingkup keluarga kita, keluarga besar kita, tetangga kita, di mana kita bekerja, di mana kita berada, ayo kita akan belajar, karena firman Allah sangat luar biasa, kesaksian yang berdampak di dalam hidup saudara dan saya. Saya yakin dan percaya, kalau sungguh-sungguh hidup saudara dan saya di dalam kehidupan kita, kita disukai banyak orang, sehingga Tuhan sendiri yang akan menambah-nambahkan banyak jiwa diselamatkan melalui kehidupan kita. Yuk, kita akan belajar bersama.
1: Tadi baru saja kita ikuti bersama ibadah Minggu pagi untuk silang gereja edisi Minggu 17 Mei 2026. Saat ini menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda Idola Anak.

0: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang adik-adik semuanya. Senang sekali saya Kak Adil Fonda hadir kembali menjumpai adik-adik semuanya di lanjutan program Kediri siang ini, edisi di akhir pekan ya, hari Minggu ya, ya kan memenuhi pendengar semua ya. Dan kita memasuki penyajian idola Indonesia layak anak yang nantinya kita akan berdialog ya adik-adik semuanya ya, bersama dengan salah satu siswa berprestasi yang ada di STN Apare 1 ya, bersama dengan sang guru pendamping nantinya ada Kak Aska Fortunio Giantires ya,
1: Giantires katanya.
0: Oh Giantires ya, oke Giantires ya, bersama dengan siswa berprestasi dari STN Pare 1 Kediri, bersama dengan Kak Aska Fortunio Giantires, di mana Kak Aska ini menjuarai Olimpiade Sains Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang akan mengangkat topik yaitu si kecil pencinta ilmu, dan ini akan didampingi oleh sang guru pendamping yaitu ada Bapak Twinedi Enggarista SPD. Baik, di pengunjung mikrofon sudah ada Kak Aska, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Aska.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Kak Aska sehat?
1: Sehat.
0: Sehat. Oke, Kak Aska, boleh tanya gak sih? Kak, sejak kapan kamu menyukai pelajaran sains sih, Kak?
1: Sejak TK, dulunya dipaksa teman saya sama mamahnya itu dipaksa ikut lomba sains. Lama-lama
0: kok suka gitu ya?
1: Iya.
0: Kok suka gitu ya? Yeah. Oke, baik. Lalu kenapa kamu kok lebih suka sains ketimbang mata pelajaran lain? Kan banyak tuh mata pelajaran. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada PPK, ada PKN, ada olahraga. Itu kenapa?
1: Karena sains itu menurut saya lebih mudah pelajarannya.
0: Lebih mudah ya pelajarannya. Oke. Pak Rista ya, lebih mudah katanya Pak ya. Oke, baik. Ada gak sih pengalaman unik Kak Aska ketika kamu mengikuti semua lomba ataupun yang di dinas kabupaten ini ya, sehingga kamu mendapat juara satu tuh gimana? Gitu. Sempat grogi apa enggak? Sempat grogi, nervous atau lupa materi? Sempat kayak gitu enggak?
1: Aku dulu pernah waktu itu aku lomba enggak dapat juara, nangis di jalan sampai rumah. Kalau juara satunya itu agak deg-degan itu.
0: Agak deg-degan.
1: Iya.
0: Pas kamu tahu juara satu, dapat hadiah enggak dari mama?
1: Dapat.
0: Oke, baik. Lalu gimana sih pengalaman kemarin ikut lomba sains di dinas pendidikan kabupaten Kediri? Pengalaman gimana?
1: Pengalamannya ya saya suka hasilnya. Saya akan tetap mempertahankan juara dan nilainya.
0: Oke. Lalu kemarin yang ikut lomba itu ada berapa orang? Berapa anak?
1: Banyak
0: gitu ya, dari semua SD yang ada di Kabupaten Kediri.
1: Iya.
0: Wow.
1: Ada yang di kota lain.
0: Ada di kota lain juga.
1: Ada.
0: Oke, baik. Lalu kamu merasa minder enggak?
1: Ya enggak.
0: Enggak. Oke, enggak. Lalu proses kamu latihan itu gimana, Kak?
1: 5 sampai 4 hari sebelum lomba itu udah belajar di tempat les.
0: Oke.
1: Terus belajar disiapin sama Putria.
0: Terus
1: belajar sains. Kisi-kisinya udah dikirim. Pelajarannya itu dicariin di pertanyaan itu soalnya di mana.
0: Oke. Terus ada lagi? Udah itu aja. Oke. Proses latihannya itu kamu belajarnya setiap hari dari pagi sampai malam atau enggak?
1: Ya, biasanya pulang sekolah itu belajar di les.
0: Belajar di les aja berarti.
1: Iya.
0: Malam-malam nggak belajar?
1: Nggak, tapi kalau di les itu pelajarannya lumayan sulit-sulit.
0: Lumayan sulit-sulit, oke.
1: Kalian tambah-tambahan, bagi-bagian juga.
0: Bagi-bagian juga ada, sains juga ada. Oke.
1: Tapi kalau waktunya lomba saja.
0: Lepaslah waktunya lomba aja, oke, baik. Kamu dapat teman baru nggak di sana kemarin?
1: Ya.
0: Pas lomba di dinas Kabupaten Kediri?
1: Enggak, tapi ada temanku yang ikut.
0: Tapi ada teman yang ikut juga dari sekolah lain. Apa dari sini?
1: Dari sekolah lain.
0: Dari sekolah lain. Oke, baik. Lalu kemarin kan sudah juara satu.
1: Ya.
0: Kak Aska udah puas nggak sih sama juara itu?
1: Sudah puas.
0: Sudah puas.
1: Sudah.
0: Ada rencana mau nambah lagi nggak?
1: Ya ada, minggunya lagi mau nambah matematika sama sains.
0: Oh, berkembang mengembangkan di matematika juga tetap iya, juga iya. Sayangnya juga iya. Tetap ya. Iya. Oke. Target kedepannya ada enggak? Kamu targetnya apa?
1: Ada basket juga. Bahasa Inggris.
0: Oke.
1: Bahasa Indonesia.
0: Oke. Tapi kamu udah siap kalau itu ada lomba?
1: Udah.
0: Kamu pengen ikut juga?
1: Udah.
0: Jadi enggak cuma sayang aja.
1: Enggak.
0: Pengen ikut lomba bahasa Indonesia, pengen juga.
1: Iya.
0: Pengen lomba bahasa lomba matematika, pengen juga iya. Ikut juga. Oke, baik. Lalu gimana nih peran dari orang tua, dukung enggak dengan bakat kamu?
1: Ya, didukung.
0: Didukung.
1: Diantar les, mau bayar uang les, diantar basket, bayar uang basket, mengantar les juga.
0: Oke.
1: Yang paling penting didoakan.
0: Didoakan sama orang tua. Oke. Nah, kamu kan ini udah juara ke ASKA ya. Respon teman-teman tuh gimana?
1: Senang juga, bangga. Kan biasanya kan aku minta tolong aku bawain piagamnya. Dibawakannya di kantor ini ditaruh mana. Kalau udah tahu tempatnya itu, ya udah terbiasa lah.
0: Udah biasa. Oke. Baik, itu aja. Terima kasih Kak Aska ya.
1: Sama-sama.
0: Nah, kita doakan mudah-mudahan adik-adik semuanya ya. Kita doakan Kak Aska bisa lebih berkembang lagi ya, lebih banyak lagi prestasinya. Oke, terima kasih Kak Aska. Baik, pendengar semuanya, saat kita akan break sejenak ya, kita dengar

lagi di Jelajah Ilmu. Tahukah kalian, pada tahun 1955, Indonesia sudah mampu membuat film animasi loh. Namun, saat itu animasi hanya dalam wujud dua dimensi tentang kampanye pemilihan umum pertama di Indonesia. Nah, disitulah tonggak dimulainya animasi modern di negeri ini. Pada era 2000-an, animasi semakin populer karena sudah menggabungkan dua dimensi animasi dengan tiga dimensi animasi. Oke teman-teman, ketemu lagi di Jelajah Ilmu selanjutnya ya. Hanya di Pro 1 RRI Kediri, kanal

Halo adik-adik, jumpa lagi ya di Jelajah Ilmu. Kali ini kita akan belajar mengenai sejarah congklak atau dakon. Ya, congklak ini merupakan permainan yang berasal dari kebudayaan kuno Timur Tengah. Diperkirakan permainan ini telah ada sejak 7000 hingga 5000 sebelum masehi. Di Timur Tengah, permainan ini disebut dengan mancala yang berarti bergerak. Sedangkan di Indonesia lebih sering disebut sebagai congklak atau dakon, khususnya bagi masyarakat Jawa. Nah, kalian mau tahu tidak apa saja sih manfaat kita bermain dakon? Yang pertama, melatih kemampuan berhitung pada anak. Kedua, melatih kemampuan berpikir pada anak. Dan yang ketiga, melatih sikap jujur dan taat pada aturan. Sampai jumpa di Jelajah Ilmu.

0: Baik pendengar 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi ya di segmen pertama adik-adik semuanya ya, kita sudah berbincang dengan Kak Aska Futunyo Gandis ya, yang mana Kak Aska ini adalah pemenang juara 1 Olimpiade Sains di Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, yang mana kita akan berdialog bersama dengan sang guru pendamping, yaitu ada Bapak Tunedi Enggarista SPD. Halo, assalamualaikum Pak Arista.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, Pak Arista, sehat Pak Arista ya?
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Semangat.
0: Ya. Semangat. Baik, Pak Arista, anak ini atau si Aska nih Pak Arista ya, kan masih kelas 2 SD ya Pak ya. Tapi ya, prestasinya segudang Pak ya. Ya. Lalu bagaimana Bapak menilai seorang Aska nih Pak?
1: Ya, kalau saya lihat itu Aska ini anak yang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian semangatnya juga tinggi di dalam hal sains terutama. Jadi dia ini suka belajar dan suka mengerjakan tugas, semangat pokoknya anaknya di dalam kelas.
0: Ketimbang dengan anak rekan-rekan sekelasnya, apakah Aska ini siswa yang menonjol?
1: Ya, kalau dibanding dengan yang lain ya pasti tentunya setiap anak itu mempunyai potensi masing-masing ya Pak.
0: Kelebihan dan kekurangan.
1: Kelebihan dan kekurangan masing-masing, minat dan bakat masing-masing. Kalau dalam hal sains terutama itu Aska yang paling menonjol.
0: Memang paling menonjol ya, di dalam kelas
1: ya. Hal sains, dalam hal sains, tapi saya tidak bilang kalau dalam anak-anak semua hal lain ya tidak dalam semua hal. Anak-anak lain juga menonjol tapi dalam hal yang lain
0: juga. Oke. Baik, dalam kesehariannya di sekolah Pak Arista, Aska ini sosok yang seperti apa? Apakah menonjol atau bahkan ada dua-duanya? Jadi dari non akademik juga menonjol juga.
1: Ya, balik lagi. Karena di sekolah ini memang bukan hanya hal akademik tetapi juga karakter, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Kalau saya lihat Aska ini juga anak yang sopan, santun, mudah diarahkan, patuh sama Bapak Ibu guru. Itu selain hal non akademik. Sangat menunjang dalam hal pembelajaran karena memang hal itu sejalan bersama dengan hal akademik Pak. Hal non akademik itu seperti itu.
0: Siap. Lalu dalam melakukan pendampingan Pak Arista ya terhadap Aska dan juga siswa-siswa yang lainnya, pola seperti apa Pak yang dilakukan oleh para guru untuk mengembangkan potensi siswa terutama?
1: Ya, kita pasti melihat dari anaknya sendiri karena setiap anak itu mempunyai perlakuan yang sendiri-sendiri. Kalau mempunyai bakat, minat khusus ya kita arahkan sesuai bakat dan minatnya. Okay. Kalau Aska ini ya kita arahkan, oh dia punya rasa ingin tahu yang tinggi, oh dia cocok belajar sains, ya kita beri motivasi, kita beri semangat, kita beri afirmasi positif, kita beri apresiasi dalam hal itu. Kami sebagai guru dan sekolah mendukungnya.
0: Mendukungnya. Oke. Okay. Oh, untuk dalam segi materi pembelajaran, apakah ada yang dibedakan? Maksudnya dalam artian, kalau saya Aska ini kan memang punya potensi yang sangat luar biasa. Apakah materinya lebih diperdalam lagi ketimbang siswa-siswa lainnya? Karena kan terkait dengan mengikut lomba dan sebagainya.
1: Kalau di sekolah tetap sama, tetapi kami sebagai guru memberi tugas tambahan biasanya Pak. Okay. Kalau yang mempunyai bakat khusus, jadi ada tambahan tugas yang berbeda dengan teman yang lain. Dan kami juga memperlakukan sama dengan yang lain. Mungkin yang lain juga ada yang berbeda, kami juga melakukan perbedaan, diferensiasi Pak. Okay. Seperti yang didengungkan oleh pendidikan kita sekarang.
0: Baik, intinya adalah bobotnya semuanya sebenarnya sama, cuma hanya dikasih bobot tambahan untuk materi pembelajarannya lebih terfokus lagi dengan bakat di setiap siswa yang dimiliki gitu ya.
1: Harus saya itu pembelajaran diferensiasi.
0: Oke. Baik, Pak Arista, kendala apa Pak Arista yang biasanya dialami dalam melakukan pendampingan kepada siswa terutama Aska ini?
1: Kalau kendala sih sepertinya tidak ada di sekolah nggih. Tetapi kalau saya lihat itu memang di sekolah itu belajarnya itu terbatas dengan waktu.
0: Oke.
1: Nah, maka kami sarankan untuk ada belajar tambahan di luar, mungkin seperti les atau di rumah juga. Kami bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung.
0: Okay.
1: Karena di sekolah itu tantangannya, keterbatasannya adalah waktu belajar di sekolah. Seperti itu, Pak.
0: Oke. Okay. Lalu adakah treatment khusus yang diberikan kepada para siswa untuk mencetak seperti aska yang lain ya.
1: Ya, yang pasti kami STN Paris 1 memberikan contoh waktu upacara, kami memberi apresiasi kepada anak yang berprestasi. Harapannya adalah supaya menjadi motivasi bagi anak-anak lain supaya berprestasi dalam hal akademik maupun non-akademik, seperti itu,
0: Pak. Oke. Lalu untuk kedepannya bagaimana para guru mengembangkan potensi siswa walaupun tidak semua memiliki bakat di bidang akademik tentunya?
1: Ya, yang pasti kita sebagai guru itu harus memotivasi siswa kita, memberi afirmasi positif supaya anak itu menjadi percaya diri. Saya rasa semua anak mempunyai potensi yang besar. Tinggal bagaimana kita sebagai guru itu mengembangkan, memaksimalkan potensi yang ada. Itu menurut saya.
0: Oke. Baik, dalam melakukan pendampingan, pola seperti apa yang digunakan untuk meningkatkan prestasi siswa? Adakah polanya?
1: Ya, polanya hampir sama dengan yang lain. Kalau saya itu menerapkan evaluasi. Evaluasi secara pribadi. Setiap anak saya evaluasi secara sendiri-sendiri. Jadi kami menanganinya pun juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi anak, seperti itu. Dan juga tentunya kami terus memotivasi kepada siswa supaya semangat, karena semangat itu penting di dalam belajar. Rasa ingin tahu yang tinggi itu juga sangat penting supaya anak-anak bisa berprestasi di dalam pendidikan.
0: Oke, Pak. Berbicara terkait dengan kondisi tadi, Pak Rista bilang kondisi anak memang berbeda-beda. Otomatis ada kondisi di mana ketika anak itu sedang down atau sedang apa namanya, sedang malas-malasnya mungkin. Nah, sebagai guru pendamping gitu kan, apa nih yang dikasih sentilan apa atau wejangan apa yang dikasih pada para siswa? Misalkan aska, pernah nggak kayak gitu?
1: Ya, memang mungkin bukan hanya aska saja ya, Pak. Okay. Mungkin kita sendiri sebagai orang dewasa pasti pernah up and down.
0: Yeah,
1: yang penting kita sebagai guru itu terus mendampingi.
0: Terus mendampingi,
1: kita mengerti kondisi anaknya. Mungkin lagi sakit itu juga kelihatan down.
0: Okay.
1: Mungkin lagi sehat, lagi semangat, lagi kurang, itu kita tetap mendampingi, mengarahkan pelan-pelan. Dan yang penting itu tidak dipaksa, Pak. Karena kalau tidak anak dipaksa itu pasti nanti akan tidak baik. Yang penting kita mengerti, mendampingi, mengarahkan, memberi semangat. Kalau memang waktunya down ya kita tunggu dulu. Pasti kita semua mengalami up and down itu, Pak. Seperti itu.
0: Tapi kan kadang-kadang kalau misalkan berada di masa down, kita bicara masa down. Masa down anak kan kita kan kadang-kadang nggak tahu nih.
1: Nah ya,
0: kita harus jujur-jujur aja. Misalkan ada yang males mau belajar, adanya pelariannya adalah ke HP, misalkan agar tidak stres. Nah itu gimana?
1: Ya, kalau saya itu memberi motivasi, mungkin seperti memberikan arahan bagaimana kalau kamu tidak belajar, apa yang terjadi, memberi pengertian-pengertian kepada anak supaya mengerti.
0: Mengerti. Kalau misalkan dikejar target dalam artian waktu lomba itu sudah mau dekat nih, terus dia masih tetap down, gimana? Adakah solusi? Harus lebih bersabar seperti apa guru ini?
1: Nah, itu pasti tidak hanya peran seorang guru, Pak. Pasti kami bekerja sama dengan orang tua
0: ya?
1: Dengan guru les.
0: Guru les
1: untuk meningkatkan motivasi anak ini supaya lebih semangat. Ini mau lomba bagaimana, seperti itu. Kita bekerja sama.
0: Jadi kerjasama ya, jangan diambil sekolah sendiri, berat gitu ya. Baik, terakhir Pak Rista, menjadi support system dalam menunjang prestasi anak itu kan sangat penting, Pak ya. Sejauh ini bagaimana peran dari sekolah, khususnya guru pendamping, menjadi support system bagi anak itu sendiri?
1: Ya, support system dalam hal sekolah itu kami memberi apresiasi kepada anak yang berprestasi, terutama waktu upacara. Kami mengumumkan di dalam upacara bahwa anak ini berprestasi dan memberi selamat, difoto, kemudian kami kirim di medsos kami, STN Paris 1, baik Instagram, TikTok, dan lainnya. Nah, itu memberi semangat kepada anak supaya tetap mempertahankan prestasi dan meningkatkan prestasi.
0: Juga bisa menjadi contoh
1: teladan bagi yang lain.
0: Bagaimana caranya saya bisa menjadi seperti apa yang saya lihat di foto itu
1: Pak. Itu ya, Pak, maksud saya.
0: Itu ya.
1: Ya,
0: oke.
1: Betul sekali.
0: Baik, Pak Rista, enggak kerasa ya kita sudah ada di pengunjung segmen. Closing statement seperti apa Pak Rista yang bisa dibagikan?
1: Closing statement untuk anak-anak semua, semangat di dalam belajar. milikilah rasa ingin tahu yang tinggi dan berprestasilah.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Aris dan dialognya. Baik, pendengar, dengan demikian kita sudah kebersamaan kita dalam menyajikan Idola Indonesia Layak Anak ya, bersama dengan Kak Aska Fortunio Ganlis, mana Kak Aska adalah sang peraih juara 1 Olimpiade Sains Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, dan juga bersama dengan sang guru pendamping yaitu Bapak Tunedi Enggaris atau Pak Rista ya, SPD ya, yang mengangkat topik yaitu Si Kecil Pecinta Ilmu. Mudah-mudahan dialog kita bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Sekali lagi ada adik pendengar semuanya ya, kita akan bergeser untuk menyimak dinamika olahraga sentra akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat pagi menuju siang ya. Selamat berakhir pekan untuk pendengar semuanya di minggu hari ini ya, 17 Mei 2026 bersama Celia Aulia yang tentunya akan menemani Anda di sepanjang kebersamaan kita hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya akan menemani dengan beberapa informasi terkini ya di siang hari ini ya. Kita juga nanti update informasi cuaca di kawasan Kediri Raya ya, yang mana untuk hari ini siang hari ini ya 10 lebih 10, wilayah Pare tepatnya di IPB Sudirman terpantau cerah ya, tapi masih ada peringatan dini cuaca 3 harian juga dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri ya, di mana ini untuk apa, dari mulai 17 Mei, 18 Mei hingga 19 Mei ini dilaporkan masih nihil ya untuk apa, cuaca hujan sedang hingga lebat ya, dan disertai petir dan angin kencang. Ini masih terpantau nihil ya. Nanti kalau memang ada tambah informasi mengenai peringatan dini di akhir dan juga awal pekan besok, nanti kita akan update ke ruang dengar Anda ya. Dan teman-teman Anda siang hari ini berakhir pekan bersama dengan keluarga di Pro 1 RRI Kediri, karena informasi dan inspirasi.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda sebagai gantinya. Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALUM. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

Pendengar Dinas Kesehatan Tulungagung mencatat ada 11 warga yang positif leptospirosis sepanjang Januari hingga Mei 2026, dengan satu penderita dilaporkan meninggal dunia akibat infeksi bakteri Leptospira. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Tulungagung Dr. Ari Setiawan mengatakan total terdapat 13 kasus suspek leptospirosis yang ditemukan selama periode tersebut. Dari jumlah tersebut, satu pasien dilaporkan meninggal dunia, sementara pasien lain berangsur pulih setelah menjalani perawatan intensif. Menurutnya, tingkat fatalitas leptospirosis pada 2026 cenderung menurun dibanding 2 tahun sebelumnya. Pada awal 2025, tercatat 3 warga meninggal dunia akibat penyakit yang ditularkan melalui bakteri leptospira tersebut. Meski demikian, jumlah kasus leptospirosis di Tulungagung disebut relatif stabil setiap tahun, sehingga kewaspadaan masyarakat tetap perlu ditingkatkan. Harus menjelaskan, bakteri Leptospira umumnya menyebar melalui air atau lingkungan yang tercemar urin tikus terinfeksi. Gejala awal penyakit itu antara lain demam, pusing, nyeri otot, hingga gangguan fungsi hati yang ditandai dengan kondisi menyerupai sakit kuning. Kelompok yang paling rentan terpapar adalah masyarakat yang bekerja di area persawahan atau lingkungan dengan risiko tinggi tercemar kotoran tikus. Karena itu, masyarakat diminta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan alat pelindung diri saat bekerja di sawah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala setelah kontak dengan lingkungan yang berisiko.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama, dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring, hingga volume pencarian di Google sepanjang

tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Kegiatan Surabaya Vaganza bertajuk Festival of Light Garden of Hope 2026 resmi masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara tahun 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Wali Kota Surabaya Ricaedi bersyukur acara tahunan yang menjadi kebanggaan arah-arah Surabaya ini secara resmi terdaftar dalam KEN 2026 yang menurutnya antusiasme warga mengikuti acara dari tahun ke tahun semakin bertambah. Dan dari ekspektasi warga Surabaya, banyak yang para pelancong dari bahkan dari mancanegara, dari Jember, Probolinggo, Semarang, dan ada juga yang dari luar Jawa menunjukkan bahwa warga antusias menunggu Surabaya Vaganza, yang mana kegiatan berlangsung semarak dan sukses menyedot perhatian ribuan masyarakat baik dari dalam maupun luar kota Surabaya. Heri Jayadi mengatakan masuknya Surabaya Vaganza ke dalam KEN 2026 menjadi kado istimewa pada hari jadi ke-733 kota Surabaya. Karena di Surabaya Vaganza semua komunitas ikut dan okupansi hotel naik, UMKM juga naik bergerak luar biasa. Ia mengatakan selama rangkaian budaya berlangsung, kunjungan wisata ke Surabaya meningkat sekitar 12,5% dengan tingkat okupansi hotel naik sekitar 4%. Ia berharap partisipasi masyarakat di Surabaya Vaganza tahun depan bisa semakin semarak lagi. Tidak hanya itu, ia mengajak seluruh warga Surabaya untuk turut serta mensukseskan kembali acara tersebut di tahun mendatang. Asisten Deputi Event Daerah Kemenpar RI Reza Falevi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota Surabaya atas konsistennya menghadirkan kegiatan berkualitas yang mampu memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif daerah. Ia juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Surabaya Vaganza Festival of Light sebagai bagian dari KEN 2026 yang menurutnya masuknya Surabaya Vaganza dalam KEN 2026 membuktikan bahwa kegiatan ini telah melalui proses kurasi dan nilai layak menjadi salah satu kegiatan unggulan di Indonesia. Kegiatan ini turut diikuti oleh berbagai komunitas, Forkopimda hingga stakeholder di Kota Surabaya, di antaranya komunitas Egrang Surabaya, TNI Angkatan Laut Ciputra, Bank BI, BPJS Kesehatan, PDTS Kebun Binatang Surabaya, Galaxy Mall, Gita Suara Samudra Sekolah Pelayaran Surabaya, kemudian Universitas Erlangga, Citraland, PT Skarlaut TBK, Kidzania, Pelindo 3 Surabaya, Kapal Api, Gojek, Bank Jatim, Siar, PDAM Surya Sembada, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Surabaya.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Mendengar, kita hadirkan informasi selanjutnya ya dari

terkait para kepala desa, yang mendukung pendirian koperasi desa merepoti KDMP karena sangat membantu perekonomian warga, termasuk penyediaan kebutuhan pokok, perekrutan tenaga kerja, hingga ikut mempromosikan produk UMKM. Ketua Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Ponorogo, Barno, mengatakan pembangunan gerai sudah menjadi keinginannya sejak awal menjadi kepala desa di Desa Beringinan, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Dan dengan adanya pembangunan gerai dan gedung KDMP ini sangat bangga, yang sebenarnya sudah menjadi impian sejak awal menjadi kepala desa yang pertama pada 2013. Barno dalam acara peresmian operasional 1061 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang dilakukan secara simbolis di KDMP Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk tersebut, menyatakan konsep yang dibuat oleh pemerintah pusat ini sangat baik. Ia juga yakin KDMP mampu membangkitkan ekonomi masyarakat secara nyata. Misalnya selama ini keluhan masyarakat adalah soal pupuk yang agak susah, kemudian tabung LPG bersubsidi ukuran 3 kg dan sebagainya. Ia menyebut potensi masyarakat di desanya sangat banyak. Ada pula beragam produk UMKM, produk unggulan desa termasuk tempe, tahu, produk-produk yang lain lokal yang juga bisa masuk dalam ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya. Ia berharap dengan adanya KDMP ini sekaligus bisa memotong mata rantai dari para kartel-kartel besar sehingga rakyat bisa semakin sejahtera.

0: baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih dicucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
3: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

Baik, pendengar Ponsel RRI Kediri, saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti dinamika olahraga bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Mateus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusato. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Yorel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Yorel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Yorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Yorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Inggris, kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan mata Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin,
3: solid
1: saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italia

0: hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
1: Very hard to believe that it's been 8 years.
0: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang.

Semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang lawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti.

0: ajang balap MotoGP. Pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ke-7 klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan

0: tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
1: Well, it was a game where
0: babak pertama kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini. Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra. Program itu

Rabu malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama satu tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak

kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik satu tingkat ke posisi 5 klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kiraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RS.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Maluti United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Geraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Maluti United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Maluti United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Dia membebaskan tendangan sudut sempitnya mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Maluti United tidak menyerah. David da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang catatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David da Silva dilanggar di kotak penalti. David da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya membotor tiang, tetapi bola muntah berhasil dia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Maluti United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1 sama tetap bertahan. Maluti United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir wakili
2: Persis. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Steven Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa pers yang memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
1: Dan good timing by cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway, it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
3: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi, kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di liga utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi, dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
1: It was bad moments, but most of the game we are really happy and yeah.
3: Dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari Super League tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

Baik, pendengar Pelosok TRI Kediri, sesaat lagi kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan

Bali dikenal sebagai pulau dengan keindahan alam dan budaya yang tetap terjaga. Namun di balik pesonanya, terdapat aturan adat yang disebut awik-awik, yaitu hukum yang mengatur kehidupan masyarakat secara harmonis. Awik-awik disusun berdasarkan kesepakatan warga dan diwariskan turun-temurun. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan sosial, upacara keagamaan, hingga tata ruang lingkungan. Salah satu yang cukup dikenal adalah batas tinggi bangunan yang tidak boleh melebihi pohon kelapa. Aturan ini memiliki makna filosofis sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan terhadap alam serta kesakralan pura. Prinsip ini sejalan dengan konsep Trihita Karana, yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dampaknya, di Bali tetap memiliki landscape yang terbuka dan alami, tanpa dominasi gedung tinggi. Meski menghadapi tantangan modernisasi, awik-awik tetap menjadi pedoman penting. Bukan sekedar aturan, melainkan cerminan filosofi hidup masyarakat Bali dalam menjaga harmoni antara tradisi dan perkembangan zaman. Sebuah pengingat bahwa kemajuan dan tradisi dapat berjalan berdampingan selama keseimbangan tetap dijaga.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Baik, pendengar Pusat RRI Kediri, bersama saya Lia Aulia di kebersamaan kita hari ini Minggu 17 Mei 2026 ya. Selamat berakhir pekan untuk semuanya. Selamat siang ya. Siang hari ini cukup terik di luar sana. Lumayan udaranya panas ya. Tadi sekitar jam 9 pun juga sudah mulai menyengat, apalagi sekarang sudah di jam hampir jam 12 begitu ya. Dan jangan lupa untuk boleh ya, boleh beraktivitas, boleh mungkin menikmati waktu liburnya, entah itu melancong ke beberapa tempat wisata atau destinasi wisata begitu, tapi tetap harus terhidrasi karena memang cuaca sudah lumayan beberapa hari ini panas sih begitu ya. Dan untuk di Kediri ada satu spot menarik mungkin yang bisa Anda kunjungi. Kalau untuk masyarakat Kediri mungkin sudah tahu ya, karena memang festival kuno kini memang sudah berlangsung dari tanggal 14 kemarin. Jadi sudah 3 hari berlangsung, 14, 15, 16, dan ini sampai nanti penyelenggaraan sampai dengan 24 Mei 2026 ya. Jadi kurang lebih selama 11 hari ya. 11 hari sampai dengan nanti di minggu depan. Jadi masih ada waktu sepekan lagi untuk mungkin yang belum singgah ke acara yang digelar untuk memeriahkan hari jadi ke 1222 Kabupaten Kediri, yang tentunya ini dibuka setiap hari ya. Ya, dari tanggal 14 sampai dengan 24 Mei 2026 mulai pukul 14 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Jadi dari siang jam 2 nanti sudah mulai buka ya tenan-tenannya sampai dengan nanti jam 10 malam. Jadi festival ini menggabungkan pesona nostalgia tempo dulu dengan kreativitas modern dalam balutan wastra, kriya, dan sastra. Dan ada ratusan stand UMKM dan kuliner. Jadi yang mau kulineran di wilayah Kediri, yang dari luar kota boleh singgah ke festival kuno kini, yang terdapat ada lebih dari 300 stand yang menjajakan kuliner kuno atau jadul. Lalu juga ada makanan kekinian serta berbagai barang antik yang kalau Kediri pasti kalau ada festival-festival atau UMKM-UMKM yang hadir, ada barang-barang antiknya gitu ya. Itu yang identik dengan festival-festival yang ada di Kediri. Baik, nanti kita akan bergeser ke program selanjutnya. Pendengar, ada Skoci saat lagi tetap bersama kami di Pro Satu Era di Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung kroncong, dan campur sari.

0: Ya, cinta tak terpisahkan dari Cadikin dan MIDS ya, mengawali kebersamaan kita siang hari ini di Skoci, Serandung Keroncong dan Campur Sari. Ya, segeng siang saya kemauan pamit dengan RRI Kediri ing siang menikah ya, kalian kula liya menemani pamit dengan saya kemauan ya siang hari ini menikmati minggunya, liburnya di rumah masing-masing atau mungkin yang lagi di jalan atau menikmati waktu liburnya dengan berkreasi berekreasi maksudnya. Oke, baik, kita langsung sapa pendengar kita siang hari ini. Halo, sugeng siang Skoci.
1: Sugeng siang Skoci, Senandung Keroncong Sari.
0: Campur Sari. Wah, ini
1: yang sugeng siang Sahayu, pun pawatos pun pare.
0: Alhamdulillah, panas banget iki mamah.
1: Panas. Padha Sahayu, kali Jawa juga panas.
0: Rata ya ini.
1: Biarpun panas cuacanya, tapi hatinya kalau mendengarkan RRI penyiarnya Cahayu ini enggak panas, jadi enak sekali.
0: Adem ya, semeriwing. Angin tapi ada anginnya ya.
1: Pokoknya ora mengenal panas, pokoknya iso munggah ngene atine ayem.
0: Oke. Baik, baik.
1: Ana wong tuku ki ya ditokne ae dhisik.
0: Ya, oke, request-e napa Mama Wanda?
1: Anu ndok, delan ndok. Tak omongne to ndok. Iki arep ana wong maem. Iki sing dodol iki sik gedeng karo radio. Dadi nek iki yo
0: guyu-guyu di. Iya, iya, iya, iya.
1: Mama Wanda tak boleh hiburan dilit yo ngat yo. Niki salame kagem lek dul pasar Bloko. Selamat kita. Karo Mbah Bani. Karo sapa nando? Eleng nando? Ale Tulungagung. Atur Perdana.
0: Blitar juga ada.
1: Terus yang di nando?
0: Blitar, Blitar ada Blitar.
1: Blitar, ya. Sapa nando?
0: Yang dari luar Jawa banyak.
1: Yang di luar Jawa semuanya ada. Ini Mama Wanda cuman bengok-bengok tok.
0: Ngono ya Dek ya. Oke, nggih.
1: Salame semuanya saja.
0: Semuanya.
1: Aku kok kan lagune anu, Dok. Tresno Sudro, Dok.
0: Tresno Sudro. Oke.
1: Tak tunggu karo nyeboli ya, Kang.
0: Iya, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tresno Sudro. Oke, baik. Laris manis ya Mama Wanda warungnya minggu hari ini. Oke, kita sapa lagi selanjutnya di ujung telepon ya. Halo, sugeng siang Skoci.
2: Sugeng siang Skoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Dan Campur Sari, ya. Apa kabar Bobo Wani, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mudah-mudahan Mbak Aulia juga sehat-sehat sekeluarga.
0: Amin.
2: Kula mirsani Mbak Aulia siaran tentang TikTok, pakai jubah dan kacamata.
0: Alhamdulillah sampai ya, sampai ke ininya HP-nya Bobani ya.
2: Iya.
0: Requestan apa Bobani?
2: Ojo lames saking mantos.
0: Ojo lames.
2: Salam kakak cinta. Ibu-ibu mawon rumiyin waktune juga namu pendek ya. So, Bu Uti, Ibu Eti, Mama Wanda, Bu Utri, Bu Sita, Bu Rini, Bu Nini Anjani, ya, Mbak Nawang, Mbak Pina-Pina, dan semuanya aja. Yang dapat simbol, mohon maaf yang sebesarnya. Juga waktunya dibagi-bagi.
0: Iya.
2: Matur suwun wekalipun.
0: Injih, Bu Mani, matur suwun ugi. Sampun mampir ya di warung skoci. Skocinya Rari Kediri. Oke, baik. Kita sapa lagi di belakangnya Bu Bani ya. Halo, Sugeng siang skoci. Halo, Sugeng siang skoci.
3: Menandang terlancong campur sari.
0: Iya, yang purba.

0: melayani pelanggannya juga.
1: Sambil
0: tetap semangat
1: ya, iya, ya. Harus ya.
0: Hiburannya ada dari Kediri, tetap semangat juga. Adem ayem ya, Pak.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Bapak Bani juga beri selamat siang selalu. Nanti kalau nyusul ke Danan man, Mbak, nih, Mbak Lia ya.
1: Ke Danan.
0: Ke Danan.
1: Nggih.
0: Yeah. Ya, kira rata-rata ngeten lagu kita iki. Oke, sing nyuwun lagi ya. Nggih, salamé kon semalam pamit angkat kene selamat pagi siang, sehat selalu, kekembangan mm-hmm. Dan waktu telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak Ibu akan datang melamar di kau saya.
1: Ya, matur suwun. Yang berubah di Tulungagung ini rame orang-orang Tulungagung ya. Oke, baik. Selanjutnya saya sapa dulu yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Tarji di Pelemahan Lulajang Siang. Skoci Senandung Roncong Campur Sari pada nyuwun lagon Damel Jampi Saya. Damel Jampi. Oh, Damel Jampi Saya Terminal Madiun Ngawi versi Campur Sari. Kagem engkang siaran sugeng aya jijibahan ngantos paripurna ne adicara skoci mugi-mugi selalu pinaringan lancar sedayane suwo.

Nggih, matur nuwun, Pak Tarji ya, di pelemahan ya, semoga doa baik kembali ya ke yang mendoakan saya. Baik, selanjutnya ada Pak Mariono Skoci Senandung Keroncong di Campur Sari, minta diputarkan lagu keroncongnya Segenggam Harapan versinya Sri Hartati. Salamnya buat Bu Sita, Bu Eti yang purbo, Pak Agus, Pak Tarji, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama kalian ya. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, lancar, barokah, amin. Baik, terima kasih Pak Mariono, ini kebanyakan orang-orang Tulung Agung ya yang paling gercep ya. Ini mana ini warga Kediri selain Bebani dan Pak Tarji? Saya tunggu nanti di segmen kedua ya, di Skoci siang hari ini ya, sambil menikmati waktu liburnya Skoci Senandung Keroncong dan Campur Sari.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saja dengan Kedanan yang baru saja kita putarkan untuk pendengar semuanya siang hari ini ya, masih di acara Skoci Senandung Keroncong dan Campur Sari ya. Ini hari Minggu, hari terakhir long weekend ya. Diawali dengan hari Kamis ya. Kamis kemarin itu kenaikan Isa Al-Masih begitu. Terus selanjutnya ada Jumat Cuti Bersama, Sabtu Minggu akhir pekan ya. Ya, jadi mungkin bisa dipuas-puasin hari ini. Atau mungkin karena memang long weekend-nya lumayan cukup panjang ya. Jadi ada yang ambilnya di awal, jadi Kamis, Jumat, Sabtu buat full liburan. Minggu tuh udah di rumah, udah tinggal beres-beres bekas ini, bekas apa? Bekas traveling atau bekas wisata kemarin gitu ya, nyuci baju-baju, mobil dan sebagainya ya. Jadi besok ini sudah siap sedia untuk menghadapi hari Senin. Tapi ada juga mungkin yang hari Minggu ini masih cari-cari tempat wisata. Nah, boleh datang ke Festival Kuno Kini 2026 di wilayah Simpang 5 Gumul Kediri dalam rangka peringatan memeriahkan hari jadi ke 1222 Kabupaten Kediri ya. Ini masih berlangsung dari minggu ini sampai dengan nanti di minggu depan 24 Mei masih ada ya. Jangan khawatir, masih panjang. Kalau mungkin yang hari Minggu, wah udah telat nih Mbak Lia, udah di rumah, udah malas juga mau keluar lagi nanti siang. Nah, bisa nanti mungkin di minggu depan diagendakan ya. Tapi sayangnya mungkin minggu depan gak ada long weekend ya, adanya weekend aja biasa Sabtu Minggu. Depan minggu depannya lagi ada, tapi festivalnya sudah habis. Selain di Kediri juga di Surabaya ada ini ya, Surabaya Vaganza. Ini kemarin begitu, Surabaya Vaganza yang mana ini masuk dalam agenda KEN ya, atau Karisma Event Nusantara Kemenpar Republik Indonesia, yang kemarin dibuka oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ya pada Sabtu malam Minggu kemarin. Jadi memang ini banyak sekali festival-festival begitu yang bisa dinikmati. Kalau mungkin nggak tahu mau ke daerah-daerah Jawa Timur, banyak ya, coba cari-cari mungkin di Kediri ada apa gitu ya, di Malang tuh juga banyak gitu kalau soal karnaval-karnaval gitu ya. Di Kediri pun juga tak kalah ya. Nah, ini ada di minggu ini dan minggu depan ada pekan Festival Kuno Kini 2026. Baik, kita akan kembali putarkan lagu Keroncong Campur Sari siang hari ini untuk menghibur pendengar semua, menemani aktivitas di akhir pekan ya. Ada Sony Josh dengan Terminal Madiun Ngawi.

terima kasih Mbak sudah bergabung ya. Kita bertemu lagi di Skotnya edisi selanjutnya. Saat lagi kita akan bergeser ke Lintas Kediri Siang di kebersamaan kita hari ini. Tetap bersama kami di Prosa Teori Kediri, kenal formasi dan inspirasi.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang Minggu 17 Mei 2026 bersama Salia Aulia. Informasi pertama, tim sepak bola Persik mengakui kekalahannya dari tim tamu Persija Jakarta.
2: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
3: Well, it was a game where there were like moments.
2: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
4: Sabe que o que está por trás, está por aqui, não é nada de mamãe.
5: Mas eu gostaria de dar parabéns à equipe do Kediri.
4: Porque isso aí é uma alçarama, o ato que dirige, velho.
5: Me agrada muito quando a gente vê uma equipe tentando jogar.
4: Não, isso aí é sacado, senão, caso você errar, se a tua tem mal, uma ideia bem clara.
5: Uma ideia bem clara.
4: Punha a ideia e todo o tramo, não estou por mais nada.
5: Teve um momento na partida que eles foram superiores a gente.
4: A dar um momento de dar uma oportunidade no mercado, e todo livre vai para a equipe.
2: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65.
6: Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Putri terus mudara untuk Indonesia.
1: Mendengar informasi selanjutnya, Badan Narkotika Nasional BNN akan menjadikan seluruh desa di Kabupaten Kediri menjadi desa bersinar atau bersih narkoba untuk perkuat penanganan narkoba. Kita ikuti laporan lengkapnya bersama dengan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri akan menjadikan seluruh desa menjadi desa bersinar atau bersih narkoba dalam memperkuat penanganan narkotika. Hal tersebut sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di 343 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kabupaten Kediri. Kepala BNN Kabupaten Kediri AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan pembentukan desa bersinar melibatkan berbagai unsur di masyarakat, mulai dari pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga relawan anti narkoba.
8: Kami berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama kepala DPMPD yang difasilitasi oleh Bapak Sekda langsung. Kita ke depan akan meluncing seluruh desa yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Kediri yang tidak dilakukan atau dimiliki oleh kabupaten kota yang lain. Ya, bahkan nasional juga belum ada seluruh desanya desa bersinar. Nah, ini kita akan merintis dengan support Bapak Bupati dan semua kepala dinas.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan kesadaran masyarakat untuk lepas dari jerat penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah masyarakat yang mengikuti rehabilitasi di klinik BNN Kabupaten Kediri.
9: Sudah ada sekitar 20 klien yang kami tangani sampai dengan hari ini. Tahun lalu sekitar 23 ya, sampai akhir tahun. Tahun ini lebih banyak. Usianya juga masih usia produktif, sama seperti tahun lalu juga. Mereka yang masih bekerja, kebanyakan sopir, serabutan, kulit bangunan. Mereka biasanya untuk doping ya, masih tetap sama untuk doping. Sama yang kerja-kerja berat seperti itu. Terus keinginan mereka untuk sembuh ya kebanyakan karena compulsory ya, tuntutan hukuman. Kalau untuk kesadaran diri, separuh lah dari klien yang masuk ke sini.
7: Ia mengungkapkan program rehabilitasi yang dijalankan BNN Kabupaten Kediri tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pendampingan psikologis dan sosial agar para klien dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Rehabilitasi merupakan langkah penting bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan pemulihan tanpa harus merasa takut dan dikucilkan. AKBP Andi Febrianto Ali menambahkan pembentukan desa bersinar merupakan komitmen BNN Kabupaten Kediri dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika di tingkat desa. Melalui pembentukan Desa Bersinar, pemerintah desa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam edukasi, pencegahan, serta pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba. Heri Susanto melaporkan.
1: Informasi selanjutnya. Wali Kota Kediri pastikan pendirian koperasi Keloran Merah Putih bermanfaat untuk masyarakat.
2: Pemerintah Kota Kediri pada saat ini mengejar target pembangunan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di wilayahnya. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Pramaswati saat menyerahkan secara simbolis masing-masing satu unit kendaraan operasional kepada koperasi di Kelurahan Ngerongko dan Tosaren hari ini. Dalam sambutannya, Vinanda menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung pembentukan dan pengembangan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Kediri.
10: Yang pertama, kita yang sudah beri 46, kemudian yang menggunakan aset KLD juga ada 3. Ada di Dandangan, Rican, satunya itu di kemudian yang 3 ini kita bangun, dan selanjutnya kita tentunya bukan kita tidak mendukung, tentunya kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas.
2: Ditambahkan Vinanda bahwa pada saat ini telah terbentuk 46 koperasi dan 26 diantaranya sudah beroperasi. Selain itu juga ada 3 koperasi yang sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah mengatakan ia sangat mendukung pula pemberian fasilitas yang diserahkan untuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Diantaranya berupa satu unit kendaraan roda 6 Mitsubishi Fuso FE74HD, satu unit pick-up 4x4, 2 unit motor D3, serta sarplas pendukung lainnya seperti hanya berupa rak display, AC, dan juga sejumlah mebler. Adapun semua fasilitas ini dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara.
11: Ini kan itu ya apa yang sudah Mas tadi sampaikan, ini sudah impres. Impres instruksi presiden. Instruksi presiden, tapi kalau memang ada mungkin aturan lain selain itu, ada LP2P dan LSD, ya kita cari solusi yang lainnya. Mungkin ada aset-aset pemerintah kota, pemerintah provinsi atau BUMN yang sudah terbengkalai, mungkin bisa itu dimanfaatkan.
2: Nah, lebih lanjut, Dandim 089 Kediri juga memastikan bahwa semua sarana-prasarana tersebut akan dipastikan telah dilengkapi sebelum tanggal 16 Mei mendatang. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih di jalur lintas Kediri siang hari ini. Selanjutnya, tim Ketua Kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri imbau seluruh jemaah selalu memakai ID card saat pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
7: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri diwajibkan memakai kartu identitas atau ID card resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Hal ini sebagai antisipasi ketika jemaah tersesat dan untuk meningkatkan keamanan, memudahkan pendataan, serta membantu proses pelayanan terhadap jemaah. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, menjelaskan bahwa penggunaan ID card menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan dan pelayanan jemaah haji di Mekah maupun Madinah, sehingga jemaah diminta selalu mengenakan kartu identitas tersebut, terutama saat berada di area masjid, pemondokan, dan lokasi pelaksanaan ibadah haji.
12: Untuk haji kali ini, setiap apa itu jemaah, kita himbau dan kita tegaskan untuk selalu ID card tidak lepas dari dirinya. Di antaranya contohnya ini, Mas, ID card. ID card ini harus selalu menempel pada diri jemaah. Ketika ID card ini menempel pada diri jemaah, biar dimanapun itu bisa terdeteksi, bisa di-scan.
7: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengimbau seluruh jemaah haji untuk berangkat tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Imbauan tersebut guna memastikan kelancaran proses keberangkatan dari Kabupaten Kediri menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
13: Oleh karena itu, kita nanti juga akan memantapkan terkait keberangkatan kita yang harus on time, sehingga jadwal Kabupaten yang masuk di asrama itu pada jam-jam tertentu bisa kita penuhi sebagaimana masa-masa yang lalu.
7: Ia menambahkan kedisiplinan waktu menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran perjalanan jemaah haji. Para jemaah diminta hadir lebih awal di titik kumpul agar proses pemeriksaan dokumen kesehatan dan barang bawaan dapat berjalan tertib. Selain itu, jemaah haji juga diimbau membawa seluruh dokumen penting seperti paspor, visa, kartu identitas serta perlengkapan pribadi yang dibutuhkan selama melaksanakan ibadah haji. Kemenhaj Kabupaten Kediri memastikan seluruh persiapan keberangkatan terus dimatangkan, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga pendampingan bagi jemaah lanjut usia dan risiko tinggi. Heri Susanto melaporkan.
1: Pendengar, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri mempermudah akses pendidikan tinggi bagi warga kurang mampu. Laporan lengkapnya Citra.
6: Untuk mempermudah akses pendidikan tinggi bagi warga kurang mampu, pada saat ini Universitas Islam Negeri UIN Syekh Wasil Kediri melakukan perluasan informasi kepada masyarakat terkait dengan penerapan uang kuliah tunggal UKT dengan nominal yang sangat rendah. Pernyataan itu disampaikan oleh Rektor UIN Syekh Wasil Kediri Profesor Dr. Haji Wahidul Anam MAG hari ini. Ia menyebutkan bahwa biaya UKT tersebut dimulai dari Rp400.000 hingga kisaran Rp4.000.000 dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi para mahasiswa.
14: Mohon disampaikan ke publik bahwa bagi calon mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik atau non-akademik akan mendapatkan penurunan UKT. Misalnya kalau mereka hafal Quran 30 juz itu UKT-nya 1. Bisa baca kitab kuning itu UKT-nya 1. Kemudian dia juara internasional atau juara nasional maka UKT-nya juga 1. Ini peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh publik sehingga mereka tidak ada lagi alasan soal biaya. Bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, misalnya mereka tidak punya apa prestasi akademik atau non-akademik, tapi secara ekonomi tidak mampu, maka ada namanya KIP.
6: Tak hanya itu, Wahda meyakini bahwa saat ini kampus UIN juga mengusung konsep integrasi ilmu keislaman dan ilmu umum. Dengan begitu, maka para dosen kampus tersebut juga berasal dari berbagai perguruan tinggi dan negara, seperti halnya dari Kanada, Prancis, Maroko, Jerman, Taiwan, dan Australia. Sementara itu, dalam memperluas akses pendidikan ini, pihak UIN Syekh Wasil Kediri juga membuka kolaborasi dengan segala pihak, mulai dari kalangan media massa hingga organisasi masyarakat. Hadir saat memberikan komitmen bersama dan UIN Syekh Wasil Kediri, Ketua PA GMNI Kabupaten Kediri, Agus Edinar mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk membangun dan mendukung pendidikan tinggi yang edukatif, serta menunjang peran perguruan tinggi di tengah masyarakat. Hal ini termasuk membangun kolaborasi yang harmonis antara perguruan tinggi, media massa, dan organisasi masyarakat dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan.
15: Membangun kemitraan yang harmonis dan berkelanjutan antara perguruan tinggi, media, dan masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan tinggi. 2. Mendorong penyebarluasan informasi yang edukatif, inspiratif, dan konstruktif terkait kegiatan akademik, prestasi, inovasi, dan pengembangan kampus. 3. Menguatkan pelaksanaan penelitian yang berdampak bagi masyarakat melalui kolaborasi, publikasi, dan diseminasi hasil riset yang bermanfaat.
6: Diketahui hingga kini UIN Syekh Wasil Kediri memiliki 4 fakultas dengan 33 program studi jenjang S1, S2, dan S3. Bahkan kampus ini juga telah memperoleh akreditasi perguruan tinggi unggul dan masuk 3 besar perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri PTKIN paling informatif. Ayu Citra melaporkan.
1: Dengar selanjutnya, Kementerian Haji Kabupaten Kediri wajibkan jemaah haji kumpulkan koper tanggal 17 Mei 2026 jelang keberangkatan.
7: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
16: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
7: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
13: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
7: Mahfud Sia Afindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Heri Susanto melaporkan.
1: Mendengar demikian Lintas Kediri siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Sally Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALUM. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup

0: apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan Ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Ya, dari kawasan PB Sudirman nomor 104, selamat siang semuanya pendengar ya, yang mungkin sudah bertengger di 100,2 FM dari tadi siang dari Skoci. Kita lanjut ke rendang ya. Kita nikmati siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut yang akan menemani pendengar semuanya bersama saya Lia Aulia ya. Kita boleh menyapa pendengar kita yang bergabung di line teleponnya 0354 310 1108 atau SMS WhatsAppnya di 0811 354 116. Baik, di ujung telepon ya. Halo, selamat siang. Oke, terputus ya. Baik, luar biasa terik di luar sana ya. Tapi ini enak loh, ada semilir-semilir anginnya gitu. Jadi enggak yang hot-hotnya banget sampai kemeringat, enggak ada anginnya. Jadi enak banget ini siang-siang hari di luar sana ya. Kita gelar tikar di bawah pepohonan yang rindang gitu. Wah, sambil ngopi-ngopi cantik. Kalau ngopi-ngopi cantik enggak di bawah pohon juga ya. Oke. Baik. Halo, selamat siang rendang.
1: Siang, rendang sedap, gurih, enak.
0: Enak, Pol. Ya, gimana nih Kota Kediri?
1: Panas tantang.
0: Tapi cuma panasnya ya,
1: mungkin
0: kan
1: sama Mbak Lia, iya. Ini ada anginnya.
0: Nah,
1: semilir loh, enak.
0: Lo makannya enak, apalagi yang depannya ada apa, gazebo atau pohon-pohon gitu kan.
1: Iya, ada ya. Ada pohon mangga
0: tempat
1: elit itu.
0: Enak ya, rindang
1: produk gitu
0: ya. Nah, betul.
1: Iya.
0: Paling di bawah situ bentar 10 menit udah ngantuk ya.
1: Iya. Ini kan menghadap ke selatan. Terasnya itu sebelah sampingnya tuh ada pohon besar mangga.
0: Pas ini, soalnya ini mataharinya agak cenderung ke utara ya.
1: Iya.
0: Jadi nyorotnya ke selatan tuh, jadi enak, enggak kepanasan. Yang
1: iya,
0: ngadep barat ini yang gosong ya. Baik, requestnya apa ini Lido?
1: Kartino yang
0: oh iya, minggiran ya.
1: Sedang menghadap ya ke aspal.
0: Ngadep ke aspal.
1: Depannya itu kan jalan raya.
0: Jalan raya, betul. Oke, requestnya apa ini Lido?
1: Lido, requestnya lagi aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak.
0: Haji
1: ya.
0: Oh, dari Roma Irama ya.
1: Haji.
0: Iya, dari Roma Irama, betul.
1: Haji, katanya Haji, judulnya Haji.
0: Iya, dari Roma Irama kan.
1: Ya, mudah-mudahan yang persiapan diberi kesehatan, kekuatan, dan jalannya dikasih lancar semuanya.
0: Okay.
1: Ya, selamat sampai pulang kembali mendapatkan gelar Haji yang mabrur.
0: Amin. Oke, baik. Baik, terima kasih Lido. Iya, selamat siang. Oke, selanjutnya kita coba sapa di ujung telepon ya. Halo, selamat siang rendang.
2: Selamat siang rendang. Lagi dandut, sedap, gurih, enak pun.
0: Enak pol ya. Apa kabar?
2: Jumpa lagi.
0: Iya, jumpa lagi ya kita. Bopo Bani di Pare, di Pelem ya.
2: Ini Pelem, dia buka itu Garuda.
0: Nah, dekat
2: ke selatan
0: sama
2: ada pom bensin, dekat ke timur.
0: Iya.
2: 150 meter.
0: Oke, requestnya apa ini Mas Bobani?
2: Goyang Inul bersama De Nada.
0: Goyang Inul. Oke.
2: Iya.
0: ini Goyang Inul, eh? Tapi penyanyi bukan Inul ya.
2: Denada.
0: Iya, penyanyinya Denada. Denada masih nyanyi dangdut enggak sih?
2: Iya.
0: Oke, baik. Salam buat siapa?
2: Ya, sampai untuk Pak Slamet biar selamat semuanya. Saya dulukan untuk Pak Slamet, Pak Stioko, Pak Sugardi, Pak Sugeng, Mas Gilang, Pak Menoto, Pak Marliono, Lek Tul, Yang Purpo, Yang Ramat, Pak Agus, Pak Jainal, Pak Tarji, Putra Tutu, Om Reddy, dan semuanya. Tadi ibu-ibu campun.
0: Oke, baik.
2: Terima kasih waktunya Mbak Ulia.
0: Iya, oke. Terima kasih juga Bobani.

0: Baik, selanjutnya kita coba sapa lagi. Halo, selamat siang. Rendang.
1: Sedap, kuri, enak pol.
0: Iya, enak pol, baik.
1: Assalamualaikum Mbak Aulia.
0: Waalaikumsalam.
1: Wes dari tadi naik sulit banget.
0: Dari kapan?
1: Tadi dari sekoci tadi sampai siaran.
0: Oh iya ta, nggak kelihatan tadi, nggak terlihat.
1: Tadi sudah naik, tapi yang diangkat telepon biasa.
0: Oh iya. Oke. Karena kalau kenapa telepon biasa ini nggak bisa di ini? Apa suaranya itu loh? Jadi mending diangkat dulu. Jadi suaranya tuh sangat menggelegar di kuping ya. Oke, nggak apa-apa.
1: Ibasnya matahariku, Mbak.
0: Matahariku dari?
1: Dari siapa itu? Elvi Sukaji apa siapa itu?
0: Matahariku, bukan dari Agnes ya?
1: Oh, bukan.
0: Dari matahariku, sebentar, matahariku. Yang keluar lagunya Agnes ini.
1: Kalau nggak ada ya pada biru aja.
0: Matahari 05 ada matahariku mau.
1: Oh iya iya itu aja.
0: Oke, baik.
1: Salamnya untuk semuanya tanpa kecuali ya. Untuk Mbak Liani Matugas.
0: Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, selanjutnya di belakangnya. Halo. Selamat siang. Halo, rendang.
1: Selamat siang rendang. Sedap, gurih, enak epo.
0: Enak epo. Iya, apa kabar? Apa kabar? Halo. Pak Zainal.
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh iya,
1: alhamdulillah baik.
0: Iya. Baik, baik. Sana cuaca panas.
1: Cuacanya bisa nih.
0: Cuaca beda.
1: Ini mulai pagi dulu. Gerimis terus mulai pagi.
0: Oh, gitu. Bagian gerimis sana.
1: Kerja bakti di sini tempat alu pemotongan sapi lebaran nanti itu.
0: Oh, okay.
1: Mulai pagi basah semua ini.
0: Oh, iya iya, sudah mulai ya. Sudah mulai ini persiapan kurban ya. Tempat-tempatnya ya. Jadi nanti tinggal habis sholat langsung eksekusi ya.
1: Iya.
0: Sebagai panitia eksekusi. Berarti. Sebagai panitianya ini. Pak Zainal. Panitia kurban ya. Biasanya bapak-bapak.
1: Iya, Bu. Iya. Tiap tahun.
0: Tiap tahun. Requestnya apa Pak Zainal?
1: Keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan. Oke, ini pada religi semua ya ini. Keagungan Tuhan. Baik.
1: Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Eti, Bu Sita, Pak Setioko, Pak Mariono, Bopo Bani, Pak Karyoto, Pak Moto, Yang Purbo, Mbak Ugeng, Pak Selamat, Pak Tasmin, Ibu Farida, Mbak Bunda Rini Aryani, Mbak Fina, Pak Cici, Wiji di Tokyo, Mas Arif, Pak Rahman, dan semuanya aja.
0: Semuanya aja.
1: Buat Mbak Yaulia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang, Rendang.
1: Selamat siang, Rendang. Request dangdut sedap, gurih, enak pol, Mbak Lia.
0: Enak pol, Pak Tarji. Jumpa lagi ya. Tadi sudah merapat di Skoci, tapi by WA.
1: Iya, alhamdulillah kita jumpa Mbak Lia.
0: Oke, baik. Mau request apa lagu dangdutnya?
1: Lagunya Gula-Gula dari Elvi.
0: Apa? Gula-Gula dari Elvi?
1: Iya.
0: Oke, siap. Salam buat
1: ya,
0: siapa?
1: Salamnya buat yang barusan on tadi, siapa Mbaknya?
0: Mm-hmm. Yang barusan on, ada siapa tadi ya barusan on? Pak Zainal.
1: Oh, ya, salam buat Pak Zainal juga. Iya. Pak Yang Purba, Pak Tioko, Mama Wanda, juga Bunda Sinta. Semuanya saja Mbak Lia, okay. meskipun malam minggu, apa ini hari minggu.
0: Hari minggu, malam iya. Minggu kan malam minggunya udah lewat.
1: Meskipun hari minggu cuacanya panas, bersama Rendang tetap semangat. Mudah-mudahan lancar rezekinya, aktivitasnya Mbak Lia juga demikian.
0: Amin.
1: Selalu bahagia bersama keluarga, berkah barokah. Juga rezekinya. Matur nuwun, Mbak Lia, waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, baik. Minggu-minggu ya, yang lagi aktivitas kayak saya masih mencari cuan, ya semangat terus ya. Karena mungkin hari minggunya orang-orang libur, kita kerja, tapi nanti ketika mereka kerja kita libur gitu ya. Gantian. Semua itu roda kehidupan tuh berputar katanya ya. Oke, yang penting kita tahu kapan kita capek terus istirahat dulu ya. Kita tahu cara pergantian waktunya, karena jangan yang seminggu harus kerja terus gitu ya. Mungkin dikasih jeda satu hari atau mungkin dua hari untuk nanti kita kembali fresh lagi gitu ya. Semangatnya biar terus gitu di upgrade tiap minggunya. Karena memang sekarang semua orang butuh refreshing ya. Oke, kita nikmati lagu-lagu dangdutnya siang hari ini. Nanti yang mau request masih di segmen kedua ya, masih bersama saya Lia Aulia di Prosator di Kediri, Kalam Formasi dan Inspirasi.

0: Kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa keluarga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar nggak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Sering mendengar istilah wellness traveling? Wellness traveling adalah perjalanan wisata yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual secara menyeluruh. Berbeda dengan liburan biasa yang seringkali melelahkan, fokus utama dari tren ini adalah aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, yoga, terapi spa, hingga konsumsi makanan organik agar wisatawan pulang dengan kondisi tubuh dan pikiran yang lebih segar. Tren ini semakin populer karena berfungsi sebagai sarana penyembuhan diri dari stres dan rutinitas harian yang padat. Destinasi populer seperti Ubud di Bali menjadi incaran karena menawarkan lingkungan alam yang tenang, memungkinkan wisatawan untuk melakukan digital detox dan membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat dalam jangka panjang.

Pendengar Matahariku dari Nur Halimah, baru saja kita putarkan untuk pendengar semuanya siang hari ini ya. Kita akan menyapa pendengar kita lagi ya, ada di WhatsApp siang Walia, siang juga Ayu Febria, requestnya Kopi Dangdut versinya siapa ini Rendi? Oke, nanti sambil kita carikan ya, kalau gak ada versinya siapa aja ya, semoga berkenan. Salam Bogeng, Mbak Ica, Priya dan Utinya Askaliza, makasih.

Oke, selanjutnya selamat siang Bali ya, dari Ica Prilia, requestnya Tia Monica versinya di Gesa Penasalam, Mbak Febria, Mbak Sugeng dan semua pendengar Repro 1 Kediri, terima kasih.

Oke, masih di WhatsApp Rendang Request Dangdut Sedap Gurih Wenapol. Dari Pak Mariano di Tulung Agung minta dipatahkan lagu pop dangdutnya pertama kali versinya Lia kali ya. Saya buat Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Noto, Bu Ani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Lek Dul, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama kali ya, selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah.

Baik, terima kasih Pak Paryono yang sudah merapat dari skoci tadi, masih di rendang juga ya. Oke. Oh, dari yang Purba. Yang Purba tadi sempat keangkat belum ya? Belum sepertinya ya. Oke, siang Mbak Lia, requestnya Anugerah Cinta sama semua pendengar dari Pro 1 Kedin. Mat siang, mat tugas. And makasih Anugerah Cintanya koplo. Oke.

Oke, terima kasih ya yang sudah berapa di WhatsApp. Yang lainnya yang belum bergabung ya di line teleponnya 0354 310 11 08, atau bisa di SMS WhatsAppnya di 08 11 354 1116.

Kemarin Presiden ini ya melakukan kunjungan kerja ke Nganjuk. Sayangnya nggak ke Kediri ya. Mampirnya ke Tuban, arahnya ke Tuban sana. Ya kemarin ada ribuan koperasi Desa Merah Putih atau koperasi Desa Kelurahan KDKMP ya Merah Putih, yang tentunya ini hampir di, mungkin di sekitar biasa sudah ada bangunannya atau mungkin prosesi ya, yang mana ini untuk meningkatkan ekonomi rakyat begitu ya. Semoga tujuannya pun sesuai ya nanti, karena memang ini baru diresmikan untuk beberapa wilayah, karena memang beberapa wilayah masih belum jalan, ada yang masih pembangunan juga begitu ya.

Baik, mengisi siang hari Anda, jangan lupa mampir ke 100,2 FM lagi. Yang lagi di jalan, saya temani pendengar semuanya sampai ke tujuan masing-masing ya. Yang penting frekuensinya gak jauh, perjalanannya gak jauh-jauh dari ini nih, cakapan frekuensi. Kalau dari, kalau arah ke Tulungagung masih bisa ke arah Nganjuk, mungkin setengahnya ya. Sebentar masih setengahnya, kalau untuk wilayah Kediri hampir semuanya lah ya. Oke, kita akan lanjutkan untuk menikmati lagu-lagunya, lagu-lagu dangdut yang direquest oleh pendengar siang hari ini. Selanjutnya kita putarkan yang dari Ida Laila ini dengan judulnya Keagungan Tuhan.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

pendengar, terasa tuntas sudah ya di kebersamaan kita rendang edisi Minggu hari ini. Semoga menghibur pendengar semuanya di siang menuju sore hari ini. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya ya, dan tentunya nanti Adzan Asar akan berkumandang pukul 14.52 waktu Indonesia Barat. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar di mana pun Anda berada, kembali Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,2 MHz dalam Kediri sore ini, yang kali ini ditemani oleh Rifki Royan sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Di kesempatan hari Minggu atau Ahad 17 Mei 2026, ya sudah masuk di pertengahan bulan Mei, bulan kelima tahun 2026, juga 10 hari lagi bagi Anda yang beragama Islam akan melaksanakan Idul Adha ya, Idul Adha di kesempatan tahun 2026 ini. Tetap semangat dalam menjalani aktivitas di kesempatan sore hari ini. Tentunya nanti kami hadirkan informasi dalam Kediri sore ini, juga ada informasi dari Info Prima tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di tengah-tengah ataupun juga di waktu senggang sore hari ini, sambil beristirahat atau mungkin juga sambil melaksanakan aktivitas, sambil quality time ya bersama dengan keluarga, teman ataupun juga yang sedang dalam perjalanan, tentunya supaya tetap berhati-hati ya sampai bisa selamat sampai tujuan.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, dapat mendengarkan Kediri sore ini pendengar ya. Kami hadirkan informasi di kesempatan sore hari ini dari Kediri ya, baru saja dilaksanakan Kediri Half Marathon 2026 di Bandara Internasional Doho Kediri pada hari ini dengan melibatkan sekitar 5.000 pelari dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Kediri. Dapat dengar Kediri Half Marathon 2026 menghadirkan beberapa kategori lomba mulai dari 21K, 10K, 5K hingga kategori 2K difabel yang diikuti peserta dari berbagai daerah dan komunitas lari. Pelaksanaan event tahun ini juga menghadirkan konsep yang berbeda dibandingkan dengan ajang lari pada umumnya karena memanfaatkan kawasan Bandara Internasional Doho Kediri sebagai venue utama kegiatan.

juga mengatakan bahwa seluruh persiapan sudah dilakukan bersama stakeholder terkait untuk memastikan kegiatan hari ini berjalan dengan aman tanpa mengganggu operasional penerbangan. Nah, diharapkan Kediri Half Marathon ini tidak hanya menjadi agenda olahraga tahunan di Kediri Raya, tapi juga tentu mampu meningkatkan kunjungan wisata, memperkuat ekonomi lokal, juga memperluas awareness terhadap Bandara Internasional Doho Kediri sebagai gerbang baru Jawa Timur bagian selatan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salah satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Kediri sore ini. Minggu sore ini cuaca di sekitaran Pare Kediri cukup cerah ya pendengar. Matahari masih terlihat bersinar atau menyinari bumi Pare ya di kesempatan sore hari ini. Kembali kami hadirkan informasi lagi pendengar. Kota Mojokerto menjadi salah satu titik persinggahan rombongan Biku Tudong dalam rangkaian Indonesia Work for Peace 2026. Sebanyak 57 biku dari 4 negara disambut hangat oleh Pemkot Mojokerto dan juga masyarakat saat tiba di Balai Kota Mojokerto. Kedatangan para biku yang berjalan kaki menuju Candi Borobudur untuk mengikuti perayaan Waisak 2026 tersebut berlangsung penuh keakraban. Warga tampak antusias menyaksikan langsung rombongan yang membawa pesan perdamaian dan juga toleransi tersebut. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan bahwa kehadiran Biku Tudong menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai keberagaman dan juga kerukunan antar umat beragama di Mojokerto. Masyarakat Kota Mojokerto memang selama ini dikenal mampu menjaga harmoni di tengah perbedaan. Hal tersebut juga dibuktikan melalui sejumlah penghargaan yang diterima daerah sebagai Kota Harmoni dan juga Kota Toleran. Sementara itu pendengar, Koordinator Work for Peace Jawa Timur Irwan Ponto menjelaskan bahwa rombongan terdiri dari biku asal Thailand, Malaysia, Laos dan juga Indonesia. Di mana dari Thailand ada sebanyak 43 orang, lalu 4 orang dari Malaysia, 3 orang dari Laos, ditambah 7 biku dari Indonesia sehingga totalnya ada 57 biku. Nah, perjalanan di wilayah Jawa Timur nantinya akan melintasi 10 kabupaten kota selama sekitar 11 hari sebelum nanti tiba di Borobudur pada 28 Mei 2026. Rombongan dijadwalkan tiba pada tanggal 28 Mei untuk nantinya mengikuti rangkaian perayaan Waisak yang puncaknya akan berlangsung pada tanggal 31 Mei mendatang. Nah, pendengar, perjalanan Biku Tudong menuju Borobudur tidak hanya menjadi bagian dari ritual keagamaan, tapi juga merupakan simbol kuat persaudaraan dan juga toleransi antar umat beragama di Indonesia.

Masih di Kediri sore ini pendengar ya, kembali kami hadirkan informasi di kesempatan kali ini. Sebanyak 70.758 jemaah haji Indonesia telah terdaftar membayar dam atau denda haji. Pembayaran dam baik melalui mekanisme pembayaran di Arab Saudi, Indonesia maupun juga dengan pelaksanaan ibadah puasa. Juru bicara Kementerian Agama Republik Indonesia, Suci Anisa, mengatakan bahwa pemerintah menghormati perbedaan keyakinan fikih pada mekanisme dam, di mana pemerintah memberikan kebebasan bagi jemaah haji Indonesia untuk membayar dam di tanah air ataupun juga di Arab Saudi. Nah, adapun pembayaran dam di tanah suci melalui lembaga resmi pemerintah Arab Saudi yaitu Adahi yang terintegrasi dengan aplikasi Nusuk, di mana pemerintah juga telah menetapkan biaya dam di Arab Saudi yaitu sebesar 720 rial Saudi atau sebesar Rp3.358.620 per jamaah. Pemerintah memastikan mekanisme pembayaran dam semakin mudah dan juga transparan, di mana upaya tersebut juga untuk memberikan kepastian layanan dan melindungi jemaah haji Indonesia dari penipuan. Nantinya pemerintah memberikan imbauan kepada jemaah haji Indonesia untuk tidak sembarangan membayar dam. Imbauan agar berhati-hati tawaran dari pihak yang tidak jelas yang menawarkan bantuan pembayaran dam yang murah dan juga mudah. Nah, pendengar, pemerintah menegaskan pengelolaan dam bukan semata terkait pembayaran denda, tapi juga tentang kepastian ibadah, perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia, serta juga tata kelola layanan yang tertib dan juga sesuai dengan ketentuan.

0: Kau punya pacar. Tidak tahu buat apa. Tidak tahu bisa apa. Tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar. Tidak sadar punya pacar. Bikin susah jadi pacar. Karena sudah punya pacar.

Rekan diri sore ini akan kembali menyapa Anda nanti setelah info prima ya. Info prima akan hadir dari Pro 1 Surabaya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tentunya pastikan Anda tetap di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Dalam kunjungan kerja di Tuban, Kapolri sampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Dosen program S3 Ilmu Hukum Unitomo Surabaya, Prof. Muhammad Mahfud MD menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Celia Cahyani.

0: Pendengar, dalam kunjungan kerja di Tuban, Kapolri sampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Witra Adila melaporkan.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand-but dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
1: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
3: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
1: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, dosen program S3 Ilmu Hukum Unitomo Surabaya, Prof. Muhammad Mahfud MD, menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Farida Kusnia melaporkan.
4: Dosen program S3 Ilmu Hukum Universitas Dr. Sutomo Unitomo Surabaya, Profesor Muhammad Mahfud MD menilai pentingnya supremasi hukum untuk mewujudkan negara yang berkeadilan. Saat memberikan kuliah umum di Unitomo kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2019-2024 ini menjelaskan supremasi hukum sebagai pagar utama demokrasi karena menurut Profesor Muhammad Mahfud MD, demokrasi tanpa pengawalan hukum akan berpotensi liar.
5: Akan rusak kalau tidak didampingi oleh nomokrasi. Nomokrasi itu apa? Nomokrasi itu kedaulatan hukum. Kalau ini demokrasi kedaulatan rakyat, nomokrasi itu kedaulatan hukum. Inilah supremasi hukum. Jadi negara bangsa yang besar tadi itu, ayo kita susun secara demokrasi. Oleh demokrasi apa? Ini kan plural dong, pluralisme kan. Banyak suku, banyak agama, banyak budaya, banyak apa disatukan melalui proses demokrasi. Karena proses demokrasi, ya, banyak macam-macam. Bagaimana demokrasi, keputusan demokrasi itu harus dijunjung bersama. Bagaimana agar keputusan demokratis itu jalan dikawal oleh yang namanya hukum.
4: Sementara itu, Rektor Unitomo Surabaya, Profesor Siti Marwiya menilai supremasi hukum perlahan mulai redup.
6: Sudah mulai mengarah pada kekhawatiran bahwa cahaya supremasi hukum itu perlahan mulai redup. Dan apabila supremasi hukum meredup, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan bukan hanya wibawa institusi hukum, melainkan masa depan negara hukum dan masa depan bangsa. Padahal Indonesia didirikan bukan atas dasar kekuasaan, tetapi atas dasar hukum yang berkeadilan. Konstitusi telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka hukum harus menjadi panglima moral dan kehidupan berbangsa, bukan sekedar alat kekuasaan ataupun instrumen formalitas administratif.
4: Rektor Unitomo Surabaya, Profesor Siti Marwiya berharap melalui kuliah umum, mahasiswa-mahasiswi dapat membangun kedalaman berpikir, kematangan moral, dan tanggung jawab intelektual untuk menghadirkan solusi atas persoalan bangsa. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Januar Fahmi melaporkan.
7: Angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Sidoarjo sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, sejumlah kasus masih menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan setempat sebagai bahan evaluasi berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan bahwa capaian tersebut merupakan indikator positif dari berbagai upaya peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak.
8: Goalnya tentunya penurunan AKB itu tidak hanya bisa dilakukan oleh satu sektor saja dari Dinas Kesehatan, tapi tentunya dengan multi sektor ya, jadi salah satunya adalah dengan TPPKK ini, sehingga tentunya akan lebih masif lagi dalam hal pemahaman terkait dengan AKB ini. Untuk tahun 2025 seperti tadi saya sampaikan lebih turun dibandingkan 2024, dan saat ini angka yang sudah muncul adalah semoga hanya 4 ini saja, karena kita juga masih melihat 4 ini mengapa terjadi kematian. Salah satunya ya usia muda, kena stroke, kemudian hamil dan ternyata harus meninggal.
7: Sementara itu seorang ibu hamil asal Sidoarjo, Siti Amina, 29 tahun, mengaku merasakan manfaat dari pendampingan yang diberikan tenaga kesehatan di wilayahnya.
9: Alhamdulillah sekarang hamil muda dapat perhatian khusus dari kader puskesmas. Setiap minggu ditanya perkembangan dan kesehatan janin. Dapat vitamin dan konsultasi juga diberikan.
7: Ia berharap layanan pendampingan tersebut terus ditingkatkan agar para ibu hamil, khususnya yang baru pertama kali mengandung, bisa mendapatkan informasi dan perawatan yang memadai. Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo optimis tren penurunan angka kematian ibu dan bayi atau AKI dapat terus berlanjut seiring penguatan layanan kesehatan dan keterlibatan aktif masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Malang terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dalam rangkaian Hari Jadi Kota Malang bertema Bergerak Tuntas. Awang Sukmawang melaporkan.
10: Pemerintah Kota Malang terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dalam serangkaian Hari Jadi Kota Malang bertema Bergerak Tuntas. Upaya tersebut dilakukan untuk menyelesaikan persoalan sampah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan pengelolaan sampah di Kota Malang mendapat apresiasi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena dinilai menunjukkan perkembangan positif. Bahkan Kota Malang ditargetkan bisa meraih Piala Adipura pada tahun 2027 apabila pengelolaan sampah terus dilakukan secara berkelanjutan. Wahyu menegaskan penguatan pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat hulu melalui kesadaran masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga. Menurutnya keberhasilan pengelolaan sampah di hilir sangat tergantung pada kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing.
11: Bahwa perkembangan terkait pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang sangat baik sekali, dan nanti di tahun 2027 insya Allah Kota Malang apabila tetap mempertahankan dan sistem ini, kita akan mendapatkan Piala Adipura di tahun 2027. Saya tadi menyampaikan juga dalam sambutan saya perlu ada kesadaran, dan tentu kesadaran ini tidak hanya mereka sadar karena ada sanksi, tapi sadar dari pribadi sendiri untuk bisa di hulu ini kita boleh memilah sampah.
10: Selain itu, Pemkot Malang juga mendorong pemanfaatan program RT berkelas untuk mendukung pengadaan sarana-prasarana persampahan seperti bak sampah dan gerobak sampah. Sementara untuk menambah armada pengangkut sampah yang masih terbatas, pemerintah Kota Malang akan menggandeng dunia usaha melalui program CSR. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar jelang kurban, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lamongan adakan bursa kurban dan permuda peternakan dan calon pembeli lewat aplikasi Si Sapi. Farin Regi melaporkan.
12: Jelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan membuka bursa hewan kurban di sejumlah pasar hewan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan ternak sehat dan layak kurban. Kepala DPKH Lamongan, Sofian Nurhayati mengatakan, bursa kurban akan dipusatkan di Pasar Hewan Tikung dan Pasar Hewan Nguok mulai tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Menurutnya kegiatan tersebut tidak sekedar pameran hewan ternak, namun juga menjadi wadah transaksi antara peternak dan calon pembeli hewan kurban. Sofia menambahkan masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Si Sapi yang dikembangkan DPKH Lamongan untuk mempermudah pencarian hewan kurban secara digital.
13: Ya tidak hanya pameran, ya seperti itulah orang jualan, tapi biasanya kan di lapak-lapak yang mungkin orang tidak tahu. Tapi kalau kita sudah membuat bursa di situ, ini harapannya yang mereka belum mendapatkan hewan kurban bisa datang ke situ langsung bisa beli. Nah nanti kita bantu dengan si sapi, kami kan juga punya aplikasi si sapi untuk informasi penjualan hewan-hewan ternak atau hewan kurban, baik itu kambing maupun sapi. Di si sapi itu juga ada titik lokasinya, ada sapinya, kemudian ada kambing dombanya, dan titik lokasi yang punya itu sehingga mereka bisa transaksi sendiri.
12: Sofia berharap keberadaan bursa kurban dan aplikasi si sapi mampu membantu peternak memperluas pemasaran, sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh hewan kurban sehat dan aman. Varian Reki melaporkan.
0: Mendengar menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban di Kabupaten Madiun mulai menggeliat. Dayus Warno melaporkan.
14: Menjelang Idul Adha, penjualan kambing kurban mulai menggeliat. Harganya pun bervariasi, dibanderol mulai dari 2,8 juta hingga 4 juta rupiah dan dapat memberi banyak pilihan bagi masyarakat untuk berkurban. Masyarakat juga dihimbau agar memastikan memilih hewan yang sehat dan sesuai syariat, di mana salah satu peternak maupun penjual kambing, Tama, mengatakan sejumlah kambing miliknya telah laku dengan sistem bayar DP kemudian pelunasan saat diambil H-2 hingga H-1 Lebaran Idul Adha.
15: Alhamdulillah ini, Mbak, sudah laku beberapa, tapi masih dititip di sini, Mbak. Minta pelanggan diantar H-2, ada yang minta H-1 Lebaran Idul Adha. Bayarnya di DP dulu, nanti dilunasi naik sudah diantar. Ya tak kasih gratis, Mbak, ongkosi biar dapat servis istilahnya.
14: Menurut Tama, dengan sistem titip dan DP lebih memudahkan proses penjualan, dikarenakan banyak pembeli tidak memiliki lahan untuk menunggu proses sembeli hingga Idul Adha. Dan sebagai promo agar jualannya laris, Tama menggratiskan ongkos kirim hewan yang telah dibeli pelanggan sampai ke tempat yang telah disepakati. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Warno melaporkan.
16: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anggota Komisi 8 DPR RI Ki Haji Anim Falakhuddin Makhrus atau Gus Anim meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya fatur. Berikut laporan Ayu Citra.
17: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji Anim Falakhuddin Makhrus atau Gus Anim meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus Anim saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
18: Calon jemaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
17: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati, mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
19: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, bu, nggak mau nambah uang pasti harus 10 juta. Itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah sekarang dan saat ini gitu, kan berarti sekarang dari 20 juta.
17: Hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Mendengar menjelang puncak ibadah haji, jemaah haji Kabupaten Jombang mendapatkan edukasi pra armusna. Ana Kusuma melaporkan.
20: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Pembimbing ibadah kloter 61 jemaah haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syisyah Mekah.
21: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armusna Arafah Musdalifah Minai. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Musdalifah dan di Mina. Nah, setelah itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh-umroh sunnah.
20: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
22: Alhamdulillah, informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jamaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
20: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istitoah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Ana Kusuma melaporkan.
16: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
0: Mendengar satu informasi olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League Pekan 33 guna memastikan diri untuk lolos dari juang degradasi. Berikut laporan Tago Anovantrian.
23: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di besok.
24: Laskar Sape Krab akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
23: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri juga satu besok.
24: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
16: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket laporan mendalam lika-liku perjuangan penambang pasir tradisional di Sungai Berantas Kota Kediri. Selengkapnya akan disampaikan Ayu Citra.
1: Pendengar, seperti inilah suara mesin mengerak perahu penambang pasir manual yang terus bergerak dari tepi Sungai Berantas Kota Kediri menuju titik penambangan yang berada di tengah delta Sungai Berantas. Suara berisik mesin-mesin tersebut kerap kali menjadi teman penghibur sepi bagi sejumlah penambang pasir yang mengaku tidak memiliki keluhan kesehatan apapun meskipun mereka ini sudah 7 hingga 10 tahun terakhir menggeluti profesi sebagai penambang pasir manual. Dikaliku perjuangan penambang pasir ini diungkapkan oleh Lutfi Zakaria saat temui RRI Kediri di tengah aktivitas penambang pasir tradisional di Sungai Berantas Kota Kediri pada pertengahan bulan Mei 2020. Dari ceritanya, pria berusia 50 tahun lebih ini, Lutfi meyakini bahwa hambatan utama dalam mencari nafkah tersebut adalah faktor perubahan cuaca. Jika musim kemarau dipastikan menjadi momentum yang sangat cocok untuk mendapatkan butir-butir pasir berwarna hitam itu. Namun hal berbeda dia temui ketika musim hujan tiba, sebab pada kondisi itu dia dan sejumlah teman-temannya tidak berani menjalankan perahu kecilnya karena memang debit air sungai meningkat dan berpengaruh dengan kedalaman air. Dan dipaksakan juga, hal ini juga tidak akan baik dan tentunya mengancam nyawa para penambang pasir manual. Terlebih di tengah cibiran sebagian masyarakat yang menilai aktivitas penambangan pasir tradisional itu merusak lingkungan dan ekosistem di sekitar Sungai Berantas Kota Kediri yang memang sebetulnya banyak warga yang tidak memahami, yang mana mereka ini menggunakan alat sederhana saat menggali pasir dan bukanlah memakai mesin penyedot pasir dari dalam sungai. Lutfi menyebutkan dalam kegiatan yang sudah dilakoninya selama 10 tahun terakhir ini, ia dan para penambang pasir lain harus mendapatkan pasir yang menahan nafas dalam air selama 30 detik hingga 1 menit. Kalaupun cuaca bagus, ia bisa memperoleh pasir kualitas yang bagus. Tapi jika tidak, hanya sampah beragam jenis yang diperolehnya. Lalu, sampah-sampah itu ia angkut ke atas perahu dan dibawanya ke tepi untuk dikumpulkan dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Dari keseharian Lutfi, mayoritas paling ditemukan di dasar sungai ini adalah sampah jenis plastik. Dan kadang ia juga memperoleh pesanan dari petugas BPBD Kota Kediri jika menemukan orang hanyut dan diminta untuk ikut menyelamatkan dan segera menghubungi pihak berwenang. Mengenai honor yang terimanya, Lutfi merinci hanya bisa bersyukur dan tidak terlalu memikirkan berapa nominal. Bagi dirinya, hal terpenting adalah mencari nafkah yang halal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang hanya pekerjaan ini yang bisa ia jalani seiring dengannya keterampilan yang ia miliki. Walau demikian, ia mengaku jika kondisi alam sangat mendukung, maka uang yang dapatnya bisa mencapai senilai Rp100.000 per harinya. Dan itu pun harus dicari dari menyelam ke dalam sungai sejak pagi hari sampai sore hari.
2: Ya sulit Pak, sekarang pasirnya itu agak dalam, ya sampahnya banyak, ya untuk nilai, ya kalau untuk kerja ya sama-sama kulit batu lah seorang itu. Paling untuk nominal ya 80.000, notok 100.000 satu hari.
3: Itu berapa jam tuh Pak?
2: 100.000 itu satu hari sampai sore. Iya, itu notok lupa kalau enak.
1: Selain itu, perjuangan hampir senada juga diungkapkan oleh Marlan, Ketua Paguyuban Penambang Pasir Tradisional di kawasan Kelurahan Semampir hingga Kelurahan Mojoroto Kota Kediri yang telah menyandang predikat sebagai penambang pasir tradisional semenjak 30 tahun lebih. Malang, benarkan? Sampai sekarang ada sekitar 300 hingga 400 penambang pasir yang sama di wilayahnya, yang pada umumnya mereka ini terbilang pasrah saat menjalani pekerjaan tersebut. Apalagi aktivitas penambangan di wilayah ini dilakukan secara turun-temurun dengan metode manual tanpa bantuan mesin penyedot pasir. Bahkan sekarang, dari sisi keluarga, Mar mengatakan bahwa kegiatan penambangan pasir manual ini telah memasuki generasi kelima. Tapi sayangnya, sejak awal ia berkiprah hingga sekarang ini, terhadap pemerintah terhadap mereka hampir tidak ada. Padahal, di telusuran di lapangan, tanpa pekerjaan ini penuh risiko, sehingga perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Situasi ini karena memang di tengah peluh keringat yang berjatuhan pada saat mencari pasir, mereka ini memiliki potensi meregang nyawa. Entah itu karena hanyut, tiba-tiba bisa mengalami kram kaki di dalam sungai, ataupun masuk di pusaran air yang berada di dasar sungai. Di sisi lainnya, hingga kini aktivitas penambangan pasir manual ini menjadi tumpuan ekonomi bagi ratusan keluarga. Dari data paguyuban, terdapat sekitar 300 hingga 400 tenaga kerja yang menggantungkan hidup mereka dari 8 titik penambangan tersebut. Pria yang merupakan warga asli Kelurahan Semampir, Kota Kediri ini menjelaskan bahwa profesi penambang pasir manual di wilayah ini bukanlah hal baru. Kesenangan ini telah berlangsung selama 30 tahun dan kini telah memasuki generasi kelima.
4: Generasi keberapa, Pak?
5: Generasi kelima ini.
4: Lima?
5: Iya, betul.
4: Terus bisa tetap eksis pasir ini gimana, Pak?
5: Ya, karena ini semuanya dari mbah saya itu menurunkan skillnya putune itu tidak ada punya skill-skillnya, hanya bisanya nyari nafkah dari sini. Jadi kita lanjutkan apa yang ada kerjaan di sini untuk menghidupi anak bujur.

0: cangkul, dan juga donat. Kemudian, dari pengumpulan pasir sebanyak 1 hingga 2 unit truk engkol per hari, produk itu akan dijualnya kepada masyarakat di Kota Kediri. Pada umumnya, konsumen paling banyak adalah mereka yang berasal dari kalangan individu dan bukanlah pemilik proyek besar, seiring dengan keterbatasan volume pasir yang bisa diperoleh. Di samping itu, Junianto, penambang pasir lain di kawasan Sungai Berantas Kota Kediri, turut menyuarakan ceritanya saat menjadi penambang pasir manual selama 7 tahun lamanya. Pria yang akan disapa Jun meyakini kerja penambang pasir tersebut justru membantu menjaga kebersihan aliran sungai. Para penambang secara rutin meminggirkan sampah-sampah yang tersangkut di area penambangan agar aliran Sungai Berantas Kota Kediri tetap lancar.
1: Dan sebagai ini, apakah sudah sebuah buat menolong?
2: Ya sama ya.
1: Sama ya, di mana maksudnya?
2: Nominal ya per hari ya segitu. 80-90 per hari.
1: Per hari. Terus ini dengan, ini kan masih manual mas?
2: Iya, manual.
1: Nah itu ada keluhan gak sih?
2: Ya kalau keluhan sih gimana ya? Kita profesinya gak mungkin bisa ngeluh.
0: Oleh karena itulah, Jun berharap pihak media dan aparat penegak hukum APH tidak salah paham dalam mengartikan aktivitas mereka. Ia pun meminta agar oknum-oknum yang menyebarkan informasi tidak benar dapat melihat langsung proses kerja di lapangan, karena memang kegiatan ini murni dilakukan untuk menghidupi anak istri di rumah.

0: Pendengar, demikian untuk info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasgor buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu, padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak, kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Kediri sore ini. Masih di kesempatan hari Minggu atau Ahad 17 Mei 2026. Pendengar, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnado dan juga Daniel Martin berharap keberhasilan menjuarai BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026 dapat menjadi momentum kebangkitan bulu tangkis Indonesia menuju Olimpiade 2028 Los Angeles. Sebagai informasi pendengar, Leo Daniel merebut gelar juara setelah mengalahkan unggulan pertama asal India, Satwik Sairaj, Ranki Reddy dan Chirag Shetty dengan skor 2-1, 12, 25, 23 pada final di Nimiburt Stadium Bangkok. Pasangan Indonesia berhasil tampil dominan pada game pertama melalui permainan cepat dan juga agresif yang membuat lawan kesulitan mengembangkan pola permainan. Namun di game kedua, Ranki Reddy Shetty memberikan perlawanan sengit sehingga pertandingan harus ditentukan lewat adu setting. Namun dalam situasi krusial, Leo Daniel tampil lebih tenang dan juga berani mengambil resiko untuk memastikan kemenangan dua game langsung. Leo mengatakan bahwa komunikasi dengan Daniel menjadi salah satu faktor penting yang membantu mereka keluar dari tekanan pada poin-poin akhir. Sementara itu, Daniel mengatakan bahwa kekompakan dan keinginan yang kuat untuk meraih gelar juara menjadi modal penting sepanjang turnamen. Gelar di Bangkok ini pendengar menandai keberhasilan reuni Leo Daniel setelah sempat dipisahkan selama 2 tahun. Kemenangan tersebut juga terasa spesial karena menjadi kemenangan pertama mereka atas Ranki Reddy Shetty setelah sebelumnya selalu kalah dalam 4 pertemuan.

Baik, benar demikianlah Kediri sore ini ya, di kesempatan hari Minggu 17 Mei 2026. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkannya di kesempatan sore hari ini. Jangan lewatkan beragam informasi seputar budaya se-Indonesia atau Nusantara ya, dalam Galeri Budaya Nusantara yang sesaat lagi akan hadir menemani Anda tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Rifki Royan dan tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ya pendengar, selamat sore. Anda mendengarkan Galeri Budaya Nusantara di Prosatu RRI Kediri bareng sama Rifki Royan sampai nanti menjelang azan maghrib, terutama untuk wilayah Kediri ya pendengar. Kali ini Galeri Budaya Nusantara bercerita atau juga mengisahkan tentang Festival Budaya Isen Mulang yang ada di Kalimantan Tengah ya, yang baru saja diselenggarakan di kesempatan hari ini ya pendengar. Jadi terutama dalam rangka memeriahkan HUT Kalimantan Tengah yang ke-69, Festival Budaya Isen Mulang atau FBIM kembali digelar mulai hari ini 17 Mei, mulai dari pagi tadi di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah sebagai sarana strategis pelestarian serta panggung atraksi bagi seni dan juga kebudayaan daerah. Nah, agenda tahunan tersebut juga dibuka langsung oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, ditandai dengan pemukulan gong yang juga didampingi oleh unsur Forkompimda. Nah, pendengar, Festival Budaya Isen Mulang memang semakin mendapatkan tempat dan juga tentunya pengakuan termasuk di tingkat nasional. Bahkan juga sebagai salah satu agenda dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Nah, rangkaian FBIM 2026 pendengar juga ada dibarengi dengan Kalteng Expo dan juga peserta karnaval pagi tadi, karnaval budaya dipusatkan di kawasan Bundaran Besar dan tentunya mendapat perhatian besar juga dari warga Kalteng khususnya dari Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Gubernur Agustiar juga menegaskan bahwa Pemprov Kalteng senantiasa memacu pengembangan seni dan juga budaya serta juga pariwisata. Tujuannya tentunya untuk menjaga warisan leluhur, juga sebagai upaya meningkatkan perekonomian ataupun kesejahteraan masyarakat ya. Nanti kembali kami lanjutkan lagi informasi mengenai Festival Budaya Isen Mulang di Kalimantan Tengah.

masih mendengarkan Galeri Budaya Nusantara Timur Pos 1 RRI Kediri. Pendengar, Festival Budaya Isen Muleng 2026 di Kalimantan Tengah diisi berbagai lomba dan juga kegiatan. Di antaranya ada Karnaval Budaya, lalu juga ada Jagau Nyai Kalteng atau pemilihan putra-putri daerah. Selain dari itu juga ada olahraga tradisional manyipet, permainan rakyat habayang, keterampilan tradisional manjawet uwei, sepak sawut, dan berbagai macam kreativitas dan juga budaya lainnya. Nah, pendengar, pejabat Sekretaris Daerah Kalteng Linai Victoria Aden menjelaskan bahwa semarak rangkaian kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka peringatan hari jadi ke-69 Kalteng. Nah, FBIM 2026 juga sebagai upaya nyata dari Pemprov Kalteng dalam memperkuat promosi pariwisata Kalteng dan tentu juga meningkatkan daya tarik kunjungan wisatawan. Di sisi lain juga FBIM atau Festival Budaya Isen Muleng menjadi wadah pemersatu dan cerminan semangat falsafah Huma Betang, di mana keberagaman suku dan seni budaya semuanya berpadu dalam harmoni. Nah, untuk agenda FBIM 2026 sendiri, pendengar, mulai hari ini dan akan dilaksanakan hingga tanggal 23 Mei 2026 dengan memanfaatkan lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh masyarakat, diantaranya juga di Gor Indoor Serbaguna, Jalan Cilik Riwut KM 5,5, lalu juga dilaksanakan di kawasan Bundaran Besar, area bawah jembatan Kahayan, area Stadion Tuah Paho, hingga halaman kantor Disbudpar Kalimantan Tengah.

0: Baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nah, demikianlah Galeri Budaya Nusantara edisi Minggu 17 Mei 2026. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan di kesempatan sore hari ini. Galeri Budaya Nusantara akan kembali hadir menyapa Anda di edisi berikutnya dengan informasi seputaran budaya lainnya yang sangat kaya raya ya di Indonesia khususnya. Baik pendengar, kami akan kembali hadir menyapa Anda setelah azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

yang lagi maha penyayang. Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memuji dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dari Dialah, dari Allah sajalah segala kenikmatan itu bersumber, dan kepadanya lah kita juga akan dikembalikan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia satu dengan yang lainnya ada keterikatan, ada hubungan. Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasuttaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Allah menciptakan kita dari keturunan Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian Allah menjadikan pasangan bagi Adam alaihi salam, yaitu Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Pendengar, kita sadar bahwa pada prinsipnya manusia hadirnya ke muka bumi ini atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala merupakan pilihan dalam hidup kita, kecuali satu saja, yaitu yakin dan pasti Allah yang menciptakan kita. Karena itu tidak ada jalan yang lain kecuali kita mencari informasi, mencari pengetahuan tentang apa tujuan hakikat dihadirkannya manusia ke muka bumi ini. Tidak ada kata lain kecuali kita harus faham betul tentang hakikat bagaimana Allah menghendaki dihadirkannya manusia di muka bumi ini. Karena itu pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut di dalam surah Adz-Dzariyat surah ke-51 ayat ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Karena itu ruang lingkup ibadah begitu luas, pendengar yang dirahmati Allah, bahwa segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu ucapan, perbuatan yang lahir maupun yang batin, itu adalah bentuk dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amat luas dimensi ibadah itu, sehingga apapun disiplin ilmu, kegiatan yang di sana hadir cinta dan ridha Allah, maka itu bernilai ibadah. Perginya kita dari rumah untuk bekerja, Allah ridha, Allah cinta dengan pekerjaan untuk menghidupi keluarga kita dari pekerjaan yang halalan thayyiban. Mudah-mudahan itu menjadi bagian dari nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidup dan kehidupan kita senantiasa dalam ruang lingkup ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, niatkan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya Nur Adi Septanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri Sepekan.
2: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis.
3: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insyaallah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden nanti bulan Agustus insyaallah kita bisa
4: jadi kita untuk menumbuhkan minat baca siswa ya, karena sekarang itu kan minat baca sangat miris sekali ya, sehingga kita mencoba untuk...
5: Kami berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama kepala BPMPD yang difasilitasi oleh Bapak Sekda.
1: Inilah Warta Kediri Sepekan selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama, pendengar, PMK di Jombang 0 kasus. Dinas Peternakan masifkan penyaluran 43.000 vaksin jelang Idul Adha 2026. Selengkapnya dilaporkan oleh Anne Kusuma.
6: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
2: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya, sebelum Idul Adha.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
7: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
6: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Jumlah tersebut terdiri atas vaksin tahap pertama sebanyak 18.246 dosis dan tahap kedua sebanyak 12.091 dosis. Pelaksanaan vaksinasi ini masih berlangsung pada bulan Mei. Setelah itu, petugas akan melanjutkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kandang penampungan maupun juga lapak penjualan yang tersebar di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1061 KDKMP se-Indonesia yang dipusatkan di Desa Ngelawak, Kecamatan Kartosono, Kabupaten Nganjuk. Selengkapnya dilaporkan oleh Ayu Citra.
8: Tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Barat tadi telah diresmikan pengoperasian 1061 Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia yang diyakini oleh Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sebuah prestasi membanggakan bagi negeri ini. Hal itu diungkapkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih di Pelosok Nusantara, yang mana acara ini dipusatkan secara simbolis di KDMP Desa Ngelawa, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hari ini.
9: Kepangi dari dulu masalahnya sama, pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak, panen yang kusuk. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, kalau kampung dia itu 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pick up sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasar yang dia kehendaki.
8: Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa pengoperasian ribuan koperasi ADMP ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Di tempat yang sama hadir Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono yang menambahkan pula bahwa berdirinya koperasi KDMP ini akan menjadi kekuatan baru bagi kalangan petani di pedesaan.
3: Jalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak Presiden, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, nanti bulan Agustus insya Allah kita bisa, meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan 20.000, tapi jadi agenda pangan Nusantara dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia dalam hal ini.
8: Tak hanya itu, ke depan dengan pengoperasian serentak kali ini, pemerintah juga berupaya mengejar target bahwa pada Agustus mendatang terdapat 30.000 koperasi serupa atau minimal dapat terwujud sebanyak 20.000 KDMP baru. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, lomba bertutur tingkat SDMI se-Kabupaten Jombang digelar untuk bangkitkan minat baca siswa. Kita dengar laporan dari Cantia.
10: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang menggelar lomba bertutur tingkat SD atau MI sebagai upaya nyata untuk membangkitkan kembali minat baca siswa yang saat ini dinilai cukup memprihatinkan. Ibu Atuk Humairo, selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, menjelaskan bahwa kompetisi ini sengaja mengangkat tema cerita rakyat dan budaya lokal Jombang serta Jawa Timur untuk melestarikan warisan daerah. Ajang ini juga menjadi jawab prestasi yang bergengsi, di mana juara pertama akan dikirim mewakili kabupaten ke tingkat provinsi, bahkan berpeluang menuju tingkat nasional dari perpustakaan nasional.
11: Jadi kita untuk menumbuhkan minat baca siswa ya, karena sekarang itu kan minat baca sangat miris sekali ya, sehingga kita mencoba untuk mengadakan lomba bertutur ini, salah satunya yaitu untuk meningkatkan minat baca siswa. Dan tema dari lomba bertutur ini adalah mengangkat budaya lokal Jombang atau Jawa Timur. Jadi memang ceritanya itu untuk mengangkat cerita-cerita rakyat yang ada di Jombang atau yang ada di Jawa Timur. Dan jadi nanti yang juara satu akan lanjut ke tingkat provinsi. Nanti kalau misalnya di tingkat provinsi menjadi juara, maka akan lanjut ke tingkat perpustakaan nasional, ke tingkat nasional.
10: Untuk memastikan keberlanjutan minat baca di tengah gempuran gadget, pihak dinas berkomitmen melakukan pendampingan melalui perpustakaan keliling guna mengatasi keterbatasan koleksi buku di sekolah-sekolah. Melalui inisiatif ini, diharapkan anak-anak dapat terus berkarya, meningkatkan literasi, dan memiliki semangat belajar yang tinggi tanpa putus sekolah. Cantia melaporkan.
1: Informasi berikutnya, pendengar, Badan Narkotika Nasional akan jadikan seluruh desa di Kabupaten Kediri menjadi desa bersinar atau bersih narkoba untuk perkuat penanganan narkoba. Laporan dari Heri Susanto.
12: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri akan menjadikan seluruh desa menjadi desa bersinar atau bersih narkoba dalam memperkuat penanganan narkotika. Hal tersebut

0: desa yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Kediri yang tidak dilakukan atau dimiliki oleh kabupaten kota yang lain. Ya, bahkan nasional juga belum ada seluruh desanya desa bersinar. Nah, ini kita akan merintis dengan support Bapak Bupati dan semua kepala dinas.
1: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan kesadaran masyarakat untuk lepas dari jerat penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah masyarakat yang mengikuti rehabilitasi di klinik BNN Kabupaten Kediri.
2: Sudah ada sekitar 20 klien yang kami tangani sampai dengan hari ini. Tahun lalu sekitar 23 ya, sampai akhir tahun. Tahun ini lebih banyak. Usianya juga masih usia produktif, sama seperti tahun lalu juga. Mereka yang masih bekerja, kebanyakan sopir, serabutan, kulit bangunan. Mereka biasanya untuk doping ya, masih tetap sama untuk doping. Sama yang kerja-kerja berat seperti itu. Terus keinginan mereka untuk sembuh ya kebanyakan karena kompulsori ya, tuntutan hukuman. Kalau untuk kesadaran diri, separuh lah dari klien yang masuk ke sini.
1: Ia mengungkapkan program rehabilitasi yang dijalankan BNN Kabupaten Kediri tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pendampingan psikologis dan sosial agar para klien dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Rehabilitasi merupakan langkah penting bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan pemulihan tanpa harus merasa takut dan dikucilkan. AKBP Andi Febrianto Ali menambahkan, pembentukan Desa Bersinar merupakan komitmen BNN Kabupaten Kediri dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika di tingkat desa. Melalui pembentukan Desa Bersinar, pemerintah desa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam edukasi, pencegahan, serta pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba. Heri Susanto melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Sepekan Pro 1 RRI Kediri FM 100,2 MHz. Pendengar, musim tanam kedua, petani di Jombang mulai terancam serangan hama tikus. Selengkapnya dilaporkan oleh Ane Kusuma.
4: Serangan hama tikus kembali mengancam musim tanam kedua para petani padi di wilayah Kabupaten Jombang pada awal Mei 2026 ini. Sejumlah wilayah sentra pertanian seperti Mojo Agung, Kesamben, Tembelang, Peloso, Megaluh hingga sebagian Perak dan juga Kabuh mulai mengalami peningkatan populasi tikus setelah panen raya. Hama tersebut dilaporkan menyerang area persemaian hingga tanaman padi muda, terutama di kawasan persawahan yang berada di sekitaran aliran sungai, tanggul irigasi, dan juga lahan kosong. Ketua Asosiasi Komoditas Kabupaten Jombang, Insinyur Supraptono, menjelaskan bahwa serangan tikus memang masih menjadi salah satu ancaman utama bagi produktivitas padi pada setiap musim tanam. Menurutnya, pola tanam yang berlangsung hampir serentak serta kondisi cuaca yang saat ini masih dalam kondisi peralihan memicu percepatan perkembangan populasi tikus. Pengendalian pun dinilai lebih efektif apabila dilakukan secara serentak melalui kropiokan massal, sanitasi lahan, dan juga penutupan lubang sarang tikus di sekitar pematang sawah maupun juga tanggul irigasi.
5: Harapan kami kepada rekan-rekan yang ada di lapangan, khususnya kelompok tani, tetaplah kita kompak di dalam melakukan kegiatan pengendalian. Karena ini bisa kita lakukan sendiri tapi tidak efektif. Itu akan sangat efektif manakala kita lakukan secara berkelompok. Insya Allah nanti akan berhasil.
4: Sementara itu, petani asal Kecamatan Tembelang, Dasiman, mengaku mulai menemukan tanda-tanda serangan tikus di area persemaian padi miliknya dalam beberapa pekan terakhir. Serangan disebut lebih sering terjadi pada malam hingga dini hari dan mulai menimbulkan kerusakan pada tanaman yang baru ditanam. Untuk mengurangi dampak serangan tersebut, petani di wilayahnya pun kini melakukan ronda sawah secara bergantian dengan memasang jebakan serta melakukan pengasapan pada lubang tikus di area persawahan.
6: Tanaman padi yang diserang mulai dari pembibitan sampai dengan tanaman umur 2 minggu 3 minggu sudah diserang lagi. Insya Allah akan kita laksanakan dan seterusnya nanti memang ini akan menjadwal secara khusus setiap desa.
4: Hingga awal Mei 2026 ini, belum ditemukan laporan gagal panen dalam skala besar akibat serangan tikus di wilayah Kabupaten Jombang. Petani juga berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memperkuat pendampingan pengendalian organisme pengganggu tanaman guna tetap menjaga produktivitas padi di wilayah Kabupaten Jombang. Ano Usuma melaporkan.
3: Bulog Cabang Kediri tingkatkan serapan beras di kalangan petani. Kita dengar laporan dari Ayu Citra.
7: Sejak saat ini, Bulog Cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog Cabang Kediri, Harisun, hari ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. Dan angka ini diakui cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri

0: Pakalpaten, dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
1: Jadi insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih tetap menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
2: Ini sampai nyewa berapa gudang?
1: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. 12 dengan gudang, kapasitas ya, kurang lebih 23 ribu ton, ya.
2: Di Kediri sama Nganjuk, Pak?
1: Iya, Kediri sama Nganjuk. Karena kita memang sudah diperintahkan, karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini, seperti itu. Kami itu ada treatment, ya, dan treatment untuk beras ini per satu bulan itu ada spraying. Nanti per tiga bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, plastik berat, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka, Mbak.
0: Kemudian untuk menampung seluruh beras ini, maka Blok Kediri juga telah menyewa 12 gudang. Kondisi ini dikarenakan memang gudang blok sebelumnya pada masa sekarang ini dalam situasi yang penuh. Sebelumnya saat meninjau stok beras blok di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen layaran beras dari Blok Kediri.
3: Sirkulasi yang ada di bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun-menurun, ya Pak. Ini jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang nih. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya tidak juga tidak turun, ini juga dipikirkan sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
0: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras bulog mau mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
4: Informasi terakhir pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri sediakan sebanyak 30 unit armada bus untuk pemberangkatan haji 2026. Laporan dari Heri Susanto.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra pada musim haji tahun 2026 menyediakan sebanyak 30 unit armada bus untuk mendukung kelancaran pemberangkatan jemaah haji pada 19 Mei 2026. Fasilitas ini diberikan sebagai bentuk pelayanan dan dukungan pemerintah daerah kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji. Pejabat Pelaksana Teknis Bagian Kesra, Pemkab Kediri, Yudhistira Ardi Wirawan menjelaskan 30 unit armada bus untuk pemberangkatan jemaah kloter 109, 110, 111, dan 112. Jumlah jemaah haji kloter 109 sebanyak 327 orang, kloter 110 sebanyak 378 jemaah, kloter 111 terdiri dari 375 jemaah, dan kloter 112 sebanyak 148 jemaah haji.
6: Kloter 109 nanti rencana diberangkatkan ke asrama haji itu pukul 9:30 pagi dengan menggunakan 8 bus armada, sedangkan kloter 110 dan 111 nanti rencananya diberangkatkan pada pukul 12:30, itu terdiri dari 18 bus. Untuk kloter 112 itu rencana nanti tanggal 20 Mei pada hari Rabu, kita berangkatkan rencana nanti jam 1 siang, terdiri dari 4 bus.
5: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, meski hari libur, pihaknya tetap melakukan persiapan keberangkatan jemaah haji. Salah satunya yaitu distribusi kartu identitas haji dan kartu identitas koper melalui ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
7: Sehingga diharapkan hari ini para ketua rombongan, ketua regu sudah mengambil ID card itu untuk disampaikan kepada jemaah, sehingga nanti pada saat hari H, hari Selasa, nanti sudah bisa dipakai untuk pemberangkatan. Perlu juga kita sampaikan untuk seluruh jemaah haji Kap Kediri yang jumlahnya ada 1.200 lebih ini, seluruh koper ini harus masuk di convention hall hari Ahad tanggal 17 itu mulai jam 7:30 sampai jam 3 sore.
5: Ia menambahkan pemberangkatan haji tahun 2026 untuk sementara mengambil titik lokasi di kawasan Simpang 5 Gumul SLG, tepatnya di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Hal itu sesuai kesepakatan hasil rapat dengan seluruh stakeholder pemberangkatan haji Kabupaten Kediri karena kantor Pemkab sedang dalam proses renovasi. Seluruh keluarga pengantar jemaah haji yang telah diberi stiker diimbau dapat memasang pada kendaraan sesuai dengan kloter masing-masing. Heri Susanto melaporkan.
4: Demikian Warta Kediri sepekan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nurtanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
0: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Benar, kami akan segera kembali menyapa Anda setelah mendengarkan azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab mempelai ridho, pengantar jalan menuju surga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi.

0: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALU. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Kami berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik, gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total

0: 8.000 tenaga kerja.
1: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Dengan pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
3: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
4: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha yang terdekat jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026. Masih demikian hasil sidang isbat tentang awal yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
3: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
6: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia, yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisdo Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
7: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, peramatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
5: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
2: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus Anim saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
9: Calon jamaah haji ke Medan ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah.
8: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama.
10: Definisi mampu pendaftaran haji itu apabila punya uang 25 juta, tidak punya juga untuk mendaftar.
8: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
12: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jamaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jamaah haji memberikan apresiasi akan atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk yang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jamaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halek.
13: Konsumsi untuk pembagian ini, konsumsi tidak?
14: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
13: Penyajiannya seperti apa misalnya kalau siang?
14: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
15: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
12: Dengan dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11.30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, PD Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
16: Saifuddin Abdul Mu'in Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
17: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung ya.
16: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, Ana Rizka melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita jelaskan terus ya kan, karena sudah punya cita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantikei menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai. Mayjen TNI Jainul Arifin usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di Bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita jelaskan terus ya kan, karena itu satu dari kita, itu identitas kita gitu kan. Sangat meriahkan ya, tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval, seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantikei. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantikei. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua.

0: Beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya, di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk pilot squadnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet ya. Besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

sering mendengar istilah wellness traveling? Wellness traveling adalah perjalanan wisata yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual secara menyeluruh. Berbeda dengan liburan biasa yang sering kali melelahkan, fokus utama dari tren ini adalah aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, yoga, terapi spa, hingga konsumsi makanan organik agar wisatawan pulang dengan kondisi tubuh dan pikiran yang lebih segar. Tren ini semakin populer karena berfungsi sebagai sarana penyembuhan diri dari stres dan rutinitas harian yang padat. Destinasi populer seperti Ubud di Bali menjadi incaran karena menawarkan lingkungan alam yang tenang, memungkinkan wisatawan untuk melakukan digital detox dan membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat dalam jangka panjang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Selamat malam mendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kedidikan dan Informasi dan Inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad yang melanjutkan di Kediri malam hari ini dari rekan Rifki Royan. Dan di edisi Minggu 17 Mei 2026 saya akan bersama pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengarnya nanti akan saya sajikan ada drama radio, ada galeri komunitas, dan juga ada musik tepi zaman. Dan di drama radio kali ini ya, kita akan dengarkan drama radio persembahan dari Radio Republik Indonesia Tarakan dengan tema Janji Pada Ibu. Selamat mendengarkan, mendengar.
1: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan Ibu. Diminum ya. Fotonya disimpan dulu.
2: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
1: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki Ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah Bapak meninggal. Ibu tidak ingat?
2: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
1: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
2: Hehehe, jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia, di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
1: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
2: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
1: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin Ibu.
2: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
1: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
2: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
1: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
3: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
1: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
3: Theo di mana?
1: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
4: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
1: Terima kasih, Pak.
4: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
1: Ya benar, Pak.
4: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
1: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
4: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
1: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
4: Ibu kamu kenapa?
1: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
4: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
1: Assalamualaikum Ibu. Saya pulang. Bu. Ibu kenapa, Bu?
2: Saya kencing.
1: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
2: WC-nya di mana?
1: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
2: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
1: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak. Maaf, banget mengganggu.
0: Iya.
1: Gini, Pak, saya mau minta tolong, boleh, Pak?
0: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
0: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau ke mana? Di mana alamatnya?
1: Oh iya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
0: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
0: Ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun. Dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
0: Oh, ya sudah, sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
0: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf, Aris. Maaf, karir impianku.

0: Bu.
1: Iya. Kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh. Kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya. Tapi, Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau. Apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya. Jangan tinggalkan saya. Saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Baik manusia, setelah kita dengarkan drama radio ya persembahan dari RRI Tarakan, saatnya kita bergeser di galeri komunitas. Nah di malam hari ini ya kita akan membahas terkait komunitas belajar atau komunitas mengajar. Kelompok guru di Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah membentuk komunitas belajar Kombel sebagai upaya meningkatkan kualitas guru dalam mengajar agar lebih inovatif, adaptif dan kolaboratif. Ia menegaskan komunitas belajar bukan sekedar wadah formal, melainkan ruang bersama untuk menggerakkan perubahan pendidikan di tingkat sekolah dasar. Para guru di Kecamatan Mejobo diharapkan terus bergerak, berinovasi dan saling berbagi praktik baik. Menurutnya, slogan belajar bareng, pintar bareng menjadi semangat bersama dalam komunitas tersebut. Seluruh guru diharapkan dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pelatihan yang diselenggarakan. Adapun tujuan utama dari seluruh program yang dijalankan yakni memenuhi hak anak untuk mendapatkan pembelajaran berkualitas. Sementara itu, penanggung jawab Kombel Mejobo Eko Mardiano menjelaskan komunitas belajar tersebut akan menjalankan berbagai program pelatihan guru secara berkelanjutan.

mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat, atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

Baik, menurutnya kita lanjut lagi ya. Di Gali Komunitas masih membahas terkait komunitas mengajar ya. Dan di Yogyakarta juga, pemerintah kota Yogyakarta tengah merencanakan konsep wisata budaya interaktif melalui program Bule Mengajar. Program ini bertujuan agar wisatawan asing tidak hanya menjadi penonton tapi turut serta dalam aktivitas budaya warga. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menekankan pentingnya mewujudkan budaya dalam bentuk karya yang kreatif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya kebudayaan tidak cukup dipelihara tapi harus dikelola secara terencana agar mendorong kemajuan.

tujuan masyarakat dan prioritas. Beberapa waktu lalu Pemkot Yogyakarta menggelar forum group discussion FGD dengan Dewan Kebudayaan Kota Yogyakarta untuk mewujudkan program ini. Salah satu inisiatif yang digagas adalah Bule Mengajar yang dirancang sebagai entitas edukasi sekaligus atraksi wisata. Melalui skema ini, wisatawan asing tidak hanya menjadi penonton tapi terlibat langsung dalam belajar dan berbagai pengetahuan, mulai dari pengenalan budaya lokal, kedisiplinan hingga interaksi sosial dengan masyarakat dan anak-anak. Perubahan ini rencana digelar pada waktu tertentu seperti Sabtu pagi ketika situasi relatif tidak padat.

Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, kelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.

0: Bagaimananya Tunda sudah galeri komunitas terkait membahas terkait tentang komunitas mengajar atau belajar. Dan pendengar, nanti tepatnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan berada di Musik Tepi Zaman. Dan di Musik Tepi Zaman malam nanti ya, kita akan membahas terkait perjalanan musik God Bless. Mendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 1,21 RRI, Kedidikan dan Informasi dan Inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Selamat malam pendengar di 100,21 RRI Kedidikan dan Informasi dan Inspirasi. Masih dengan saya Fauzi Ahmad ya, akan bersama di musik tepi zaman malam hari ini. Dan di malam hari ini ya, kita akan membahas terkait grup band musik God Bless. Nah, dan bagi pendengar yang ingin request ya khusus lagu di malam hari ini, lagu-lagunya God Bless, bisa di line WhatsApp di 0811 354 110 atau di line telepon 0354 310 108.

Baik partner ya, sebelum kita nanti dengarkan lagu-lagunya dari God Bless, kita dengarkan dulu ya sejarahnya dari grup band God Bless. Sejarah grup band God Bless memang menarik untuk dibahas. Para penggemar musik rock Indonesia mungkin tak asing dengan grup musik satu ini. Band yang sudah melalang buana selama setengah abad ini memiliki tempat di hati pecinta musik Indonesia. Tetapi banyak band yang lahir di tahun yang sama kini tak ada angin, God Bless justru masih terus bertahan. Penasaran siapa dan siapa terjang dari grup musik rock satu ini? Simak penjelasan berikut rangkumannya.

Dari tahun 1970-an, grup musik satu ini bermula setelah pulang sang musisi internasional Ahmad Bar dari Belanda. Balim Boyong, sang gitaris dari The Clove Leaf, Lonely Slemes, punya teri dengan maraknya grup musik rock di Indonesia. Tak lupa, yep, sapaan akrab Ahmad Albar mengajak Doni Fatah yang jago main bass, Yoki Suryo Prayogo sebagai keyboardis, dan Fuad Hasan sebagai pemukul drum. Setelah para personel terkumpul, pria yang kini berusia 17 tahun ini pun baru memberikan nama band. Bapak tiga anak ini memilih nama bukan hal yang mudah. Sebagai nas band, berkali ide yang tak ada mendapat kesepakatan. Mulai dari nama The Bells, The Road, The Good, hingga Crazy Wheels dianggap kurang cocok. Meresantikan karakter mereka hingga di penghujung Desember 1972, mereka berhasil mendapatkan nama cocok, yakni Good Bells. Uniknya, nama band ini terinspirasi dari kartu ucapan yang tergeletak begitu saja di meja tamu rumah adik Ye, Camelia Ming. Kartu tersebut tertuliskan, "My God bless you."

0: Dan mendengar ya, di malam hari ini sudah ada WhatsApp masuk dari Pak Mariono di Tulungagung ya.
1: Selamat malam,
0: musik tepi zaman hadirkan memori, abadikan kenangan ya Pak Mariono. Jangan lupa tagline-nya di malam hari ini, hadirkan memori, abadikan kenangan. Dan minta diputar lagu pop Kartika versi Ahmad Albar dan Gito Ros. Dalamnya buat Bu Etik, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji dan Pak Broto. Dan semua pendengar Pro 1 RGD bersama Kau Sehat, selamat bertugas di kesehatan bagian rezeki barokah. Terima kasih juga buat Pak Mariono, nanti lagunya ditunggu. Dan ini ada Bu Rahayu ya di Tulungagung. Selamat malam Bu Rahayu. Musik tepi zaman, hadirkan memori, berikan kenangan. Minta dikabarkan lagu sudah aku pergi dari Good Bless. Selamnya semuanya, semoga sehat selalu. Terima kasih juga buat Bu Rahayu ya,

dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

ya pendengar, mengenai caranya. Sejak kala itu Good West tak sekedar identitas band, melainkan juga inspirasi bagi band lainnya. Meski mulanya tak memiliki single original, grup satu ini mampu mempresentasikan band yang sebenarnya. Dengan budaya yang anti kemapanan dan kebebasan secara paripurna, gaya busana yang nyentrik serta aksi panggung yang liar, pencinta musik rock terpesona. Seiring perjalanan waktu, mereka pun banyak digandrungi. Di tengah populernya ombak menghadang, Good West harus kehilangan dua personelnya dalam sebuah kecelakaan, yakni Buat Hasan dan Soman Lubis. Pengganti Yokin dinamakan Lubis, sang gitaris mengundurkan diri. Angin larut, Iyak dan Doni pun kembali merekrut Yoki dan mengajak Ian Antono mengisi posisi gitar, juga Teddy Sujaya di drummer. Album pertahanannya mereka rilis pada tahun 1979 dengan tajuk

Setelah vakum selama satu dekade, God Bless kembali muncul pada tahun 1985 dengan formasi yang sedikit berbeda, yakni yang sang vokalis Doni Fanta, sang bass vokal, dan yang atau sang gitaris. Berdua akhirnya sang keyboardis dan Edi Sujaya, sang drummer. Tahun kemudian Yoki kembali menggantikan Dodo. 2 tahun berselang, album ketiga Cup Semut Hitam pun rilis. Album ini menjadi album terlaris di pasaran. Yoki ini God Bless masih tetap bertahan, masih sering gonta-ganti personel. Bahkan band satu ini mendapatkan penghargaan dari Presiden Joko Widodo di konser 40 tahun God Bless berkarya sebagai band legendaris. Dan mendengar ya, di malam hari ini ya,

0: Selamat malam musik tepi zaman.
1: Selamat malam. Jadi karena memori yang berikan kenangan.
0: Ya, Ibu Rini di Wates, apa kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa sehat Mas Fauzi.
0: Ya, semoga sehat selalu ya Bu Rini.
1: Amin, Mas Fauzi juga begitu ya.
0: Ya, Bu Rini di malam hari ini di musik tepi zaman ini dengan tema God Bless. Good ini bless, mau request ya? Lagu apa ini?
1: Rumah di atas bukit.
0: Rumah?
1: Rumah di atas bukit.
0: Rumah di atas bukit. Baik. Sambil saya carikan salamnya buat siapa aja nih?
1: Oke, Mas Fauzi. Salamnya ada Pak Fauzi, Pak Sukari.
0: Ya.
1: Juga ada Popo Bani. Juga ada Pak Selamat. Ada Bung Kerti, Bu Eti, Mbak Dinda, Bu Siti Aisyah, ada Mbak Farida, juga ada Pak Tarji, Pak Yuyo, ada Pak Agus Letu, juga ada dan semua saja Mas Wajib ya.
0: Ya.
1: Mas Wajib makasih banget.
0: Terima kasih semoga juga. Selalu
1: sehat Mas
0: Fauzi
1: ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik benar ya, saat lagi kita akan dengarkan requestnya Bu Rini yang ada di Wate, yang sudah request lagu Uma di atas bukit ya, dari Good News. Selamat mendengarkan.

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama takhta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional, sebagaimana penomoran Raja-Raja Eropa atau Paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

adalah salah satu sosok penting Doni Fatah, bassist sekaligus pendiri band Ignis Kudus, meninggal dunia pada Sabtu Jumat 2026.

Sakit Fatmawati Jakarta. Padukan tersebut dikonfirmasi melalui pernyataan resmi God Bless menyampaikan belasungkawa atas kepergian salah satu pilar penting band rock tersebut. Dan pernyataannya yang dibagikan melalui akun resmi mereka, keluarga besar God Bless menyebut ini sebagai saudara tercinta yang telah memberi warna besar dalam perjalanan musik band itu. Mereka juga mohon maaf atas segala kegelapan arah semasa hidupnya serta mendoakan agar selalu aman dan baiknya diterima di sisi Tuhan. Bagi penggemar musik rock tanah air, Doni Fakta bukan sekedar main bass, ia adalah bagian dari fondasi lainnya. Salah satu band paling berpengaruh dalam sejarah musik Indonesia bersama

tampil di panggung utama di Sekolah Marzuki. Saat itu Bootblast berkembang menjadi ikon rock Indonesia yang berpengaruh melintasi generasi. Dan pendengar ya, setelah kita mendengarkan satu buah lagu dulu dari

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini. Demi menjaga integritas diri.

Ia mulai menekuni musik sejak usia remaja. Pada tahun 1965 ia membentuk

8 Desember 2020. Baik, nama lengkap Yahya Karya Khosyif Sianto. Bin Mukti itu menghembuskan napas terakhirnya pada sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat. Berita duka itu sampaikan langsung oleh Goodbus lewat akun resmi Instagram mereka dalam pengumuman singkat namun santam. Mereka menuliskan bahwa Yahya pernah memberi warna tersendiri dalam perjalanan musik band rock sekitar tersebut. Dua keluarga besar Goodbus pun menyampaikan bersukawa. Dan pendengar ya, setelah kita akan dengarkan satu buah lagu dengan judul

jalan lagi ya. Masih dengan itu band terus menghasilkan karya yang memperkuat posisi mereka sebagai legendaris, termasuk melalui album Cermin pada tahun 1980-an dan Semut Hitam 1988. Di balik karya-karya tersebut, permainan bass Doni menjadi salah satu fondasi musikal yang menjaga karakter kuat bass. Panjangkannya, Doni dikenal sebagai musisi yang teguh memegang etalase dalam bermusik. Ia bukan hanya bermain bass tapi juga menciptakan lagu yang turut melahirkan sejumlah karya penting bagi bandnya. Di tengah perubahan zaman dan industri musik yang terus berkembang, Doni tetap mempertahankan identitas rock yang menjadi ciri khas bluegrass. Dan mendengar ya, ini ada penelpon kita.

0: pangan.
1: Ya, alhamdulillah semoga laris manis ya, Pak ya.
0: Alhamdulillah masih ramai, kebetulan anak-anak juga pada datang. Jadi ya ruamin Pak. Masih tangruan di lapangan.
1: Oh iya, baik. Berarti malam hari ini masih ramai ya, Pak ya, Arsia. Ya.
0: Dan alhamdulillah ramai juga anak-anak.
1: Oh iya. Biasanya sampai jam berapa itu, Pak, di pasar senja itu, Pak? Ramainya kalau malam ini.
0: Kalau cerah itu ya sampai jam 11, untuk yang di utara. Kalau yang di selatan ya jam 10 sudah membuka.
1: Oh iya.
0: Jam 6.
1: Iya. Baik, Pak Tarji, di malam hari ini kan bahasnya grup band musik God Bless ya, Pak Tarji ya.
0: Sampai
1: ya.
0: Ya.
1: Pak Tarji, di malam hari ini kan bahas musik God Bless. Lah ini mau request lagu apa ini di God Bless ini? Halo Pak Tarji. Halo?
0: Zakia bisa apa enggak? Halo?
1: Zakia ya, dari God Bless.
0: Iya. Iya. Ahmad ya. Albar.
1: Iya. Oh, sambil saya carikan.
0: Ya, nitip salam.
1: Iya.
0: Buat Pak Tukardi. Juga yang berga di Adi Putri juga. Bung Freddy-nya juga Pak Jena Abidin. Semuanya saja kita berjalan sejak lalu. Kita semangat lancar istrinya
1: aktivitasnya.
0: Amin. Nah, demikian. Selalu bahagia bersama keluarga, berkah segala aktivitasnya.
1: Mas Amin. Mas
0: waktunya.
1: Terima kasih Pak Tarji, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik ya pendengar, saat lagi kita dengarkan requestan dari Pak Tarji yang sudah dengar lagu Yakia dari Ahmad Albar. Selamat mendengarkan.

0: bebas lagi. Aduh.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Bagaimana dia, kita lanjut lagi ya di musik tepi zaman ya, hadirkan memori, abadikan kenangan. Pendengar ya, di musik tepi zaman ini saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung. Ada Ibu Rini, Pak Mariono, Bu Rahayu, dan juga Pak Tarji ya. Dan pendengar ya, tuntas sudah musik tepi zaman edisi Minggu 17 Mei 2026. Dan saya sudah mengucapkan ya yang telah bergabung di malam hari ini. Dan nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan berganti ke Harmoni Kediri Malam. Kita akan dengarkan kisah inspirasi seseorang. Dan pendengar, pastikan tadi 100,5

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan Hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, kelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.

Baik, benarnya di Harmoni Kediri malam ini ya, kita akan membahas terkait kisah inspirasi ya, datang dari Yan Budi Nugroho, seorang pegawai non ASN di bagian Porkopim Sekda Kabupaten Purworejo. So, yang pernah viral karena membagikan kisah bertahan hidup dengan gaji 200.000 saat menjadi guru. Kini dedikasinya dia untuk membina 22 anak yatim dari 6 desa di Kecamatan Loana, Purworejo. Setiap bulannya Yan rutin mengunjungi rumah anak binaan. Baginya menjalin kedekatan bukan hanya lewat bantuan materi, tapi juga dengan hadir langsung di tengah mereka. Murid tersebut bernama Wahyu, seorang yatim sejak dalam kandungan. Nasibnya kian menyentuh hati saat melangkah ke jalan rumah tangga di usia balita. Ketika ibunya menggoreng makanan, tangan kanan Wahyu tanpa sengaja masuk ke dalam wajan panas hingga meleleh dan cacat hingga kini. Sejak itu, ia berdekat menjadi jembatan antara anak yatim dan para donatur. Ia tidak hanya memperhatikan kebutuhan mereka, tapi juga berupaya mencari figur orang tua asuh yang bisa mendukung tumbuh kembang mereka. Kegiatan sosial yang dirintis sejak sekitar 5 hingga 6 tahun lalu, ia terus berkembang dari satu anak. Kini jumlahnya bertambah menjadi 20 dengan latar belakang dan usia yang beragam. Untuk menandainya kegiatan ini, Yan mendapat dukungan dari seorang kakak angkat yang dikenal lewat media sosial. Pernah terjadi saat kisahnya sebagai guru bergaji 200.000 viral di dunia maya. Kini bantuan tidak hanya datang dari sang kakak, melainkan juga dari masyarakat sekitar menitipkan donasi berupa uang maupun kebutuhan pokok untuk disalurkan. Pada momen sebelum Muharram yang dikenal sebagai hari lebaran anak yatim, lalu Yan kembali menyalurkan amanah di donatur dalam bentuk 22 paket berisi beras, minyak, susu, makanan kecil, dan uang saku.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tugas seorang polisi, tak sedikit dari mereka yang menjalankan aksi inspiratif dan memberikan harapan bagi orang dan lingkungan sekitar. Bribka Muhammad Kais Fahmi adalah salah satu contoh anggota Samapta Polrestabes Semarang. Ini hadir sebagai sosok yang memberikan harapan bagi 35 orang anak yatim piatu. Sejak tahun 2021, Bribka Fahmi mendirikan pengelola panti asuhan Yayasan Darul Quran Al Karomah. Meski panti asuhan ini baru didirikan 4 tahun, Bribka Fahmi telah memulai perjalanan kepeduliannya terhadap anak yatim piatu sejak 2017. Penyebaran pandemi COVID-19 jadi momentum penting baginya untuk memutuskan memberikan sebuah lembaga sosial yang harapannya dapat menjadi tempat penuh cinta dan memberikan dukungan bagi anak-anak yatim piatu yang membutuhkan. Kini panti asuhan Yayasan Darul Quran Al Karomah menjadi rumah bagi anak-anak berusia 1 tahun hingga 11 tahun. Bahkan salah satu anak asuhnya sudah terima sejak usia 3 bulan. Panti asuhan yang dikelola Bribka Fahmi ini tak hanya memberikan tempat tinggal dan tempat berlindung bagi para anak yatim piatu, tapi juga menjadi pusat pembelajaran dan mengutamakan pendidikan akademis serta pengembangan moral.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

Putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Bali dikenal sebagai pulau dengan keindahan alam dan budaya yang tetap terjaga. Namun di balik pesonanya, terdapat aturan adat yang disebut awik-awik, yaitu hukum yang mengatur kehidupan masyarakat secara harmonis. Awik-awik disusun berdasarkan kesepakatan warga dan diwariskan turun-temurun. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan sosial, upacara keagamaan, hingga tata ruang lingkungan. Salah satu yang cukup dikenal adalah batas tinggi bangunan yang tidak boleh melebihi pohon kelapa. Aturan ini memiliki makna filosofis sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan terhadap alam serta kesakralan pura. Prinsip ini sejalan dengan konsep Trihita Karana, yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dampaknya, di Bali tetap memiliki landscape yang terbuka dan alami, tanpa dominasi gedung tinggi. Meski menghadapi tantangan modernisasi, awik-awik tetap menjadi pedoman penting. Bukan sekedar aturan, melainkan cerminan filosofi hidup masyarakat Bali dalam menjaga harmoni antara tradisi dan perkembangan zaman. Sebuah pengingat bahwa kemajuan dan tradisi dapat berjalan berdampingan selama keseimbangan tetap dijaga.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Jika ada hati, didiklah ia untuk mencintai perkara-perkara yang baik sebelum ia mati. Jika ada mata, lihatlah perkara yang baik sebelum ia buta. Jika ada lidah, tuturlah perkara yang baik sebelum ia bisu. Jika ada sahabat, kasihilah ia seperti mana kita mengasihi diri kita sendiri sebelum ia pergi.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 17 Mei 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kri, program Satu FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 18 Mei 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Rifki Royan di sini akan menemani Anda dalam Kediri pagi ini. Saya akan menemani Anda hingga nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam program menarik, juga berbagai informasi untuk menemani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Nah, pendengar, pagi hari ini kami akan awali dengan mendengarkan Mutiara Pagi ya di kesempatan ini, karena berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha. Nanti tema yang akan dibahas yaitu belajar dari perintah berkurban, yang nanti juga kita akan bersama dengan Ustadz Muhammad Lutfi Ansori, Kodim Pondok Pesantren Darussalam Karang Tengah Brumbung Kediri. Sampai nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya Anda bisa bergabung juga bersama kami di kesempatan Mutiara Pagi hari ini untuk bertanya sesuai dengan tema yang diberikan di kesempatan ini, melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui WhatsApp di 0811 354 1116. Nanti kita akan mulai dengan mukadimah, pendengar. Namun sebelum itu, kita akan awali pagi hari ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surat Ali Imran ayat 95.

Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Ali Imran. Semoga kita semua selalu diberikan rahmat dan juga kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masya Allah, jalannya kok jelek mentah, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
2: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
1: Bahaya ya, Bu. Kayak gini, bisa lapor kemana ya, Bu? Biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
2: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
1: Wah, bagus tuh, Bu.
2: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan, kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Sering mendengar istilah wellness traveling? Wellness traveling adalah perjalanan wisata yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan spiritual secara menyeluruh. Berbeda dengan liburan biasa yang sering kali melelahkan, fokus utama dari tren ini adalah aktivitas yang menenangkan seperti meditasi, yoga, terapi spa, hingga konsumsi makanan organik agar wisatawan pulang dengan kondisi tubuh dan pikiran yang lebih segar. Tren ini semakin populer karena berfungsi sebagai sarana penyembuhan diri dari stres dan rutinitas harian yang padat. Destinasi populer seperti Ubud di Bali menjadi incaran karena menawarkan lingkungan alam yang tenang, memungkinkan wisatawan untuk melakukan digital detox dan membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat dalam jangka panjang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peacekeeper atau pasukan penjaga perdamaian adalah personil militer, kepolisian, dan sipil yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu negara-negara yang dilanda konflik bertransisi menuju perdamaian. Mereka sering dijuluki helm biru karena helm atau baret biru khas yang mereka kenakan. Peacekeeper tidak bertugas untuk memenangkan perang, melainkan menciptakan kondisi agar perdamaian bisa bertahan. Tugas utama Peacekeeper meliputi melindungi warga sipil, mencegah konflik, mendukung proses perdamaian, melucuti senjata, dan memperkuat keamanan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara kontributor pasukan terbesar di dunia. Pasukan Indonesia dikenal dengan sebutan Kontingen Garuda yang bertugas di bawah Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP TNI. Indonesia mengirimkan personil ke berbagai negara seperti Lebanon, Republik Demokratik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.

0: Bu, baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik Bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik Bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, Bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal Bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah Ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet Bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh Pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri. Nanti tepat pukul 6 kita akan ikuti warta pagi dari Pro 1 Surabaya. Setelah itu kami akan hadir kembali menyapa Anda dalam Kediri pagi ini dengan informasi seputaran Kediri Raya. Jadi tetap di 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Awali berita, Badan Pusat Statistik mengajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: BPS mengajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya memperoleh potret menyeluruh kondisi perekonomian nasional. Pendataan ini mencakup seluruh pelaku usaha mulai dari usaha mikro, kecil, menengah, hingga perusahaan besar di berbagai sektor ekonomi non-pertanian. Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan sensus ekonomi 2026 menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.
2: Akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi 2026. Ini merupakan sensus yang kelima di negara kita. Sensus ekonomi ini memang sangat penting ya, karena nanti tujuannya akan menyajikan data informasi tentang perekonomian secara menyeluruh. Jadi kalau sensus sebelumnya itu hanya non-pertanian untuk sensus ekonomi, tapi untuk sensus ekonomi 2026 ini seluruh sektor, dari sektor pertanian sampai dengan sektor terakhir. Kalau di PDRB itu ada 17 sektor itu semuanya akan didata, sehingga nanti akan terlihat bagaimana potensi suatu wilayah, dari struktur ekonominya seperti apa, sekaligus menggambarkan daya saing.
0: Melalui sensus ekonomi 2026, BPS berharap dapat menghadirkan data yang kredibel sebagai pijakan memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang. Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 mendatang. Berikut laporan Ermina Jin.
3: Pemerintah Kota Surabaya mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik BPS mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Pendataan yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini ditujukan untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Surabaya, Samsul Haryadi, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus tersebut. Menurutnya, data yang dihasilkan akan menjadi pijakan penting dalam membaca kondisi perekonomian daerah maupun nasional.
4: Kenapa data-data ini perlu akurat untuk kita dapatkan? Karena nanti bisa menentukan arah kebijakan dan kira-kira penanganan apa yang akan diambil oleh pemerintah Kota Surabaya. Atas pengaruhnya nanti di pertumbuhan ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi ini akan menentukan arah kebijakan dari pemerintah kota.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Surabaya, Arief Chandra Setiawan, menjelaskan data yang dikumpulkan meliputi identitas usaha, nomor induk berusaha NIB, karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, Arief menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena seluruh data dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
5: Harapannya kita sukses di target kita 500 ribu usaha dan perekonomian di Surabaya yang sesuai dengan Pak Wali dan Pak Samsul, bahwa kita bisa meningkat perekonomian kita dan datanya sesuai, akurat, dan sesuai dengan yang ada di lapangan seperti itu.
3: Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi di Kota Pahlawan, BPS Surabaya akan menurunkan sekitar 1.900 petugas hingga Agustus 2026 dengan target pendataan sekitar 415.000 unit usaha. Pendataan juga mencakup sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang di Kota Surabaya. Ermina melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kediri mengakui kendala pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Rata-rata masyarakat takut memberikan NIK kepada petugas. Heri Susanto melaporkan.
6: Sensus ekonomi merupakan amanah dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik yang ada di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Kediri. Dalam pelaksanaan sensus ekonomi, terdapat kendala yang dihadapi, yaitu salah satunya masyarakat atau responden masih takut untuk memberikan nomor induk kependudukan atau NIK kepada petugas. Hal itu disampaikan Humas BPS Kabupaten Kediri, Samsul Ma'arif, saat menjelaskan terkait pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Pihaknya berharap responden yang didatangi petugas BPS saat sensus ekonomi dapat memberikan jawaban jujur dan apa adanya, sehingga data tersebut nantinya dapat digunakan untuk rancangan pembangunan di Indonesia serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
7: Rata-rata kendala itu yang dihadapi kan terkait dengan memberikan NIK ya Pak, NIK, karena memang kalau menanyakan NIK itu dapat krusial gitu Pak ya. Nanti NIK digunakan untuk apa, untuk bencana, tapi jangan khawatir, untuk sensus ini untuk data sangat dirahasiakan gitu, atau petugas tidak bisa menyebarluaskan terkait informasi rumah tangga responden tersebut.
6: Sementara Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, menjelaskan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam jangka waktu 10 tahun sekali. Sensus ekonomi memiliki nilai penting karena merupakan program nasional yang pendataannya dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Target penyelesaian sensus ekonomi tahun 2026 yaitu dimulai pada tanggal 1 Mei hingga 31 Agustus tahun 2026 dengan melibatkan sekitar 1.400 petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri.
8: Oleh karenanya penting untuk masyarakat pertama memahami akan adanya program ini gitu ya. Kemudian yang kedua tentunya ikut berpartisipasi dalam dua hal. Jadi yang pertama menyampaikan ke khalayak pendetolan gitu ya terkait dengan pendataan ini. Yang kedua tentunya bagaimana di dalam proses pendataannya nanti menerima kedatangan petugas yang memang memiliki identitas gitu ya. Jadi petugas resmi dari BPS yang nanti akan bertugas itu menggunakan rompi, menggunakan tanda pengenal gitu ya, dan surat tugas.
6: Bambang menambahkan petugas sensus dari BPS Kabupaten Kediri sebelum melakukan kegiatan akan melapor secara berjenjang mulai dari kecamatan, desa maupun kelurahan dan RT/RW. Heri Susanto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasinya disampaikan Witra Adila.
9: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
10: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
9: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
11: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, peralatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
9: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur mengatakan literasi sebagai fondasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tengah tantangan perkembangan zaman. Informasinya disampaikan Yanuar Fahmi.
12: Literasi ditegaskan sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di tengah tantangan perkembangan zaman yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Tiat Suwardi, dalam perbincangan terkait penguatan budaya baca di masyarakat. Menurut Tiat, kegiatan membaca tidak bisa lagi dipandang sekedar hobi, melainkan kebutuhan mendasar untuk membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
13: Bagaimana agar kita terus mengembangkan mengembangkan diri, selalu inovatif. Kalau gubernur itu menyampaikan manajemen terkait dengan kolaborasi, manajemen algoritma itu yang penting, bagaimana masyarakat itu sekarang menuju kemana. Nah itu kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan kita arahkan secara positif. Jadi bukan berarti perkembangan ke arah mana kita mengikuti, tapi kita belokkan ke arah yang positif, terutama peningkatan literasi.
12: Yang menegaskan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur terus berkomitmen menjalankan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi melalui peningkatan kualitas layanan publik di bidang literasi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penguatan sarana-prasarana perpustakaan di berbagai daerah. Selain itu, pihaknya juga mendorong pelayanan inklusif yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, hingga kelompok usia lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK tahap kedua di Kabupaten Jombang telah mencapai sekitar 65% hingga pertengahan Mei 2026. Ana Kusuma melaporkan.
14: Pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK tahap kedua di Kabupaten Jombang telah mencapai sekitar 65% hingga pertengahan Mei 2026. Percepatan vaksinasi dilakukan menyusul tambahan 25.000 dosis vaksin dari APBN tahap kedua guna menekan penyebaran PMK sekaligus juga menjaga kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi tahap kedua sudah dimulai sejak awal April 2026. Hingga pertengahan Mei ini, realisasi vaksinasi telah mencapai lebih dari 16.000 dosis atau sekitar 65% dari target sasaran. Aziz menegaskan bahwa vaksinasi massal ini merupakan langkah penting untuk mempertahankan status zero PMK di wilayah Kabupaten Jombang.
15: Mohon dukungannya kepada semua saja, khususnya kepada peternak, karena memang upaya vaksinasi massal ini kalau berhasil itu akan menjadi modal kita ke depan untuk menuju Jombang yang bebas PMK. Namun demikian, nggak cukup vaksin itu hanya satu kali dua kali, harus rutin. Jadi jangan bosan-bosan ketika petugas kita datang ke kandang memvaksin sapi-sapi panjenengan, welcome saja, apalagi gratis, kita tidak memungut sepeser pun ke peternak.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, menilai bahwa vaksinasi ternak masih menjadi langkah paling efektif untuk menekan penyebaran PMK di wilayahnya. Selain menjaga kesehatan hewan, vaksinasi juga dinilai penting untuk mempertahankan stabilitas populasi hewan ternak dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan ternak asal Kabupaten Jombang.
16: Dan tentunya ini adalah satu langkah kita mempertahankan dan menjaga populasi hewan ternak di Kabupaten Jombang. Karena kita ketahui Kabupaten Jombang adalah merupakan salah satu kabupaten penyangga dan penghasil terbesar kaitan dengan hewan ternak sapi, kambing maupun domba.
14: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, total vaksinasi PMK yang telah terrealisasi sepanjang tahun 2026 mencapai 34.481 dosis atau sekitar 80% dari total alokasi vaksin di tahun 2026 ini. Ana Kusuma melaporkan.
0: Dinas Peternakan Hewan dan Kesehatan Hewan Lamongan gandeng perguruan tinggi untuk pengecekan antemortem dan postmortem selama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Farin Regi melaporkan.
17: Menjelang pelaksanaan Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memperketat pengawasan kesehatan hewan melalui pemeriksaan antemortem dan postmortem. Pengawasan dilakukan untuk memastikan daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat aman, sehat, dan layak konsumsi. Kepala DPKH Kabupaten Lamongan, Sofia Nurayati mengatakan, dalam pengawasan Idul Adha tahun ini, DPKH Lamongan juga menggandeng perguruan tinggi untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Sebanyak 184 petugas gabungan dari DPKH dan mahasiswa diterjunkan ke berbagai titik penyembelian di Lamongan. Mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Airlangga, Universitas Islam Lamongan, Universitas Brawijaya, dan UGK. Sophia menjelaskan pemeriksaan AMPM dilakukan sebelum hewan disembelih.
18: Jadi antemortem ini nanti kita dibantu, termasuk kita evaluasi yang di bawah atau monitoring bawah ini, dibantu dari petugas AMPM dari dinas kita sendiri dan juga dari universitas. Ada yang dari UNER, dari UNISLA, dari UNBRA, dan dari UGK. Sudah 184 petugas yang nantinya akan kita turunkan. Nah, pemeriksaan AMPM ini, pemeriksaan antemortem, jadi sebelum hewan itu dipotong, ini memang harus dilihat apakah
13: apakah hewan ini layak dipotong, artinya sudah sesuai dengan ketentuan, sudah poil tah, itu atau giginya yang tengah itu sudah tanggal itu poil itu, dan apakah hewan itu sehat, itu antemortem.
17: Melalui pengawasan AMPM tersebut, DPKH Lamongan berharap pelaksanaan kurban tahun ini berjalan aman dan seluruh daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar sehat serta bebas penyakit. Varian Raki melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri sediakan sebanyak 30 unit armada bus untuk pemberangkatan haji 2026. Heri Susanto kembali melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Kesra pada musim haji tahun 2026 menyediakan sebanyak 30 unit armada bus untuk mendukung kelancaran pemberangkatan jemaah haji pada 19 Mei 2026. Fasilitas ini diberikan sebagai bentuk pelayanan dan dukungan pemerintah daerah kepada masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji. Pejabat Pelaksana Teknis Bagian Kesra, Pemkab Kediri, Yudhistira Ardi Wirawan menjelaskan 30 unit armada bus untuk pemberangkatan jemaah kloter 109, 110, 111, dan 112. Jumlah jemaah haji kloter 109 sebanyak 327 orang, kloter 110 sebanyak 378 jemaah, kloter 111 terdiri dari 375 jemaah, dan kloter 112 sebanyak 148 jemaah haji.
7: Kloter 109 nanti rencana diberangkatkan ke asrama haji itu pukul 9:30 pagi dengan menggunakan 8 bus armada, sedangkan kloter 110 dan 111 nanti rencananya diberangkatkan pada pukul 12:30, itu terdiri dari 18 bus. Untuk kloter 112 itu rencana nanti tanggal 20 Mei pada hari Rabu, kita berangkatkan rencana nanti jam 1 siang, terdiri dari 4 bus.
6: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, meski hari libur, pihaknya tetap melakukan persiapan keberangkatan jemaah haji. Salah satunya yaitu distribusi kartu identitas haji dan kartu identitas koper melalui ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
19: Sehingga diharapkan hari ini para ketua rombongan, ketua regu sudah mengambil ID card itu untuk disampaikan kepada jemaah, sehingga nanti pada saat hari H, hari Selasa, nanti sudah bisa dipakai untuk pemberangkatan. Perlu juga kita sampaikan untuk seluruh jemaah haji Kap Kediri yang jumlahnya ada 1.200 lebih ini, seluruh koper ini harus masuk di convention hall hari Ahad tanggal 17 itu mulai jam 7:30 sampai jam 3 sore.
6: Ia menambahkan pemberangkatan haji tahun 2026 untuk sementara mengambil titik lokasi di kawasan Simpang 5 Gumul SLG, tepatnya di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Hal itu sesuai kesepakatan hasil rapat dengan seluruh stakeholder pemberangkatan haji Kabupaten Kediri karena kantor Pemkab sedang dalam proses renovasi. Seluruh keluarga pengantar jemaah haji yang telah diberi stiker diimbau dapat memasang pada kendaraan sesuai dengan kloter masing-masing. Heri Susanto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya, mendengar, Bima Sakti secara terbuka menyatakan kenyamanannya melatih Persela Lamongan. Muncul sinyal kuat untuk tetap bertahan menangani Laskar Joko Tingkir. Farin Regi kembali melaporkan.
17: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti mengaku merasa nyaman selama menangani Laskar Joko Tingkir pada kompetisi Championship musim lalu. Kenyamanan tersebut membuka peluang dirinya bertahan bersama Persela untuk musim depan. Ia mengatakan Persela menjadi klub pertama yang ia tangani setelah sebelumnya lebih banyak berkecimpung di level tim nasional. Menurut legenda timnas tersebut, salah satu faktor yang membuatnya betah adalah dukungan penuh dari manajemen klub. Ia menilai manajemen Persela memberi ruang kepada tim pelatih untuk fokus pada aspek teknis tanpa intervensi berlebihan. Selain suasana kerja di dalam klub, Bima mengaku menikmati kehidupan sosial di Lamongan. Ia merasa cepat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang dinilainya ramah dan terbuka.
20: Ya, saya nyaman ya di Persela, nyaman. Pengurusnya juga sangat mensupport. Tidak yang seperti awal itu memang nggak berubah sampai akhir ini. Tidak ada mengikut campur masalah teknis. Ya, mereka hanya fokus non teknis. Bagaimana semua kebutuhan-kebutuhan Persela dipenuhi, dan saya juga merasa nyaman bersosialisasi dengan masyarakat di sini. Saya tinggal di Pagerwojo juga enak, masyarakatnya, tetangganya, karena itu yang membuat kita menjadi lebih kerasan di Persela. Ya, mungkin kalau memang saya masih di sini, kita akan persiapkan lebih baik lagi, mencari pemain-pemain tambahan yang tapi ini harus apa ya, level Liga 1, karena kita berkaca dari Sleman.
17: Setelah melakukan evaluasi dengan manajemen klub, tak lupa ia merekomendasikan 13 pemain apabila ia dipertahankan untuk menjadi pelatih. Varian Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature. Ikuti perkembangan zaman, perpustakaan Jatim miliki museum dan galeri yang dilengkapi teknologi digital. Seperti apa? Selengkapnya dilaporkan Ani Asana.
2: Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur memiliki fasilitas museum digital tentang Kerajaan Majapahit dan Wali Limo. Seperti apa sih? Yuk kita lihat.
21: Dari masing-masing ini, komponennya adalah pertama.
2: Museum ini letaknya masih satu alamat dengan kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur. Tepatnya di Jalan Menur Pungkungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Sebutannya Museum Literasi Galeri Majapahit dan Wali Limo. Untuk mengunjungi museum ini berada di lantai 2 Gedung Perpustakaan Jatim. Di museum ini, pengunjung memperoleh informasi dan literasi dari berbagai benda-benda peninggalan yang menunjukkan identitas kemajapahitan maupun kewalian. Saya berkesempatan keliling museum dan mendapat penjelasan langsung dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jatim, Butiat Suwardi. Setelah puas melihat dan membaca artikel sejarah jejak-jejak para Wali Limo yang ada di Jatim, Tiat mengajak kami menuju ke lokasi Galeri Majapahit. Nah, di Galeri Majapahit ini tidak hanya informasi berupa potongan sejarah dan petilasan, tapi kita sebagai pengunjung bisa napak tilas secara virtual tanpa harus ke Mojokerto. Asik kan? Di zona ini ada berbagai fasilitas interaktif digital yang bisa dimanfaatkan. Tentu ini dijamin sangat menyenangkan bagi Gen Z yang katanya suka dengan game. Tiat berharap dengan fasilitas yang diresmikan sejak 2024 lalu ini dapat meningkatkan literasi digital warga Jawa Timur.
22: Nilai untuk tingkat gemar membaca Jawa Timur atau indeks literasi Jawa Timur itu alhamdulillah berada di atas nasional dan diurutan ketiga. Jadi pertama Jogja, kedua Bangka Belitung, ketiga Jawa Timur. Namun walaupun demikian tidak membuat kita langsung senang ya, karena kan kita harus melihat seluruh masyarakat yang ada di kabupaten kota. PR kita memang bagaimana agar masyarakat mau membaca, mau belajar, antara lain melalui perpustakaan. Karena perpustakaan itu tempat pembelajaran sepanjang hayat, tidak dibatasi usia, waktu. Mungkin kalau SD, SMP, SMA itu kan ada batasannya, di sini tidak ada batasannya. Jadi bagaimana masyarakat datang ke perpustakaan. Jadi kita mencoba menarik pengunjung. Jadi konsep kita GLAM, Gallery Library, Archive Museum, tapi museum yang literasi. Nah, salah satunya galeri ini memang tujuannya untuk menarik pengunjung pertama. Yang kedua untuk memberikan, mensosialisasikan nilai-nilai kebaikan dari zaman keemasan Majapahit dan Wali Limo. Dan yang menarik di sini tidak hanya statis ya, tapi interaktif. Jadi ada video 360 derajat, ada game yang menarik masyarakat, kemudian kacamata VR. Jadi menarik sekali seperti itu.
2: Museum Galeri Majapahit dan Wali Limo ini mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dari museum ini terlihat tapakan sejarah kerajaan terbesar di Indonesia, juga perkembangan Islam di Tanah Jawa.
23: Berarti dari Wali Songo 5 ada di Jawa Timur. Kita bisa melihat bagaimana sebetulnya tapakan sejarah bagi Indonesia dari perjalanan Majapahit. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana Nusantara, bagaimana Merah Putih. Itu adalah referensi besar dari Majapahit. Dan bumi Majapahit adalah Jawa Timur.
2: Meski tidak seluas museum pada umumnya, tapi dengan berbagai permainan virtual yang disajikan secara epik dan apik, rasanya ingin deh berkunjung langsung ke jejak-jejak kerajaannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh Ani Hasana, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena loading dosen pembimbing itu berdasarkan

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar, kembali lagi Anda mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, Senin 18 Mei 2026 dalam Kediri pagi ini di Pro 1 RRI Kediri. Masih bareng sama Rifki Royan di sini pendengar pagi hari ini. Kalau kita lihat cuaca di kesempatan ini di luar studio, cuacanya cukup cerah ya pagi hari ini, terutama di kawasan Jalan PB Sudirman di kawasan Pare Kediri. Juga arus lalu lintas terlihat cukup ramai dengan banyak masyarakat yang melakukan kegiatan atau aktivitas di pagi hari ini, mulai dari berangkat kerja ataupun juga berangkat ke tempat usaha, juga mengantarkan anak-anaknya ataupun adiknya berangkat ke sekolah. Juga banyak masyarakat juga ya yang sudah beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Semoga segala aktivitasnya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya ya pendengar. Dan dimanapun Anda berada, juga Anda boleh atau bisa juga berbagi informasinya kepada kami, entah itu dengan informasi cuaca, informasi arus lalu lintas, ataupun juga informasi kiat-kiat masyarakat.

0: akan kami hadirkan tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Anda boleh berbagi informasi melalui nomor telepon 0354 310 1108, ataupun juga melalui WhatsApp, SMS kami, bisa melalui voice note juga boleh di nomor 0811 354 1116. Nanti kami hadirkan informasi dalam kesempatan pagi hari ini, tentunya hanya di Kediri pagi ini.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Iya, masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di Kediri pagi ini. Mendengar, kami hadirkan informasi untuk menemani Anda beraktivitas. Mendengar, revitalisasi pasar Ngajilui hampir rampung. Pemkab Kediri melalui Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian atau Disperdagin kini tengah mempersiapkan tender sisa pengerjaan yang belum selesai, yaitu tahap finishing. Kepala Disperdagin Kabupaten Kediri Tuti Purwaningsih mengatakan bahwa proses audit BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan sudah selesai dan kini pihaknya tinggal menunggu laporan resmi dari hasil audit tersebut. Nah, sebagai informasi pendengar, Pemkab Kediri mengalokasikan anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk menyempurnakan pembangunan pasar yang difokuskan pada tahap finishing. Pekerjaan utama revitalisasi pasar Ngadilui sebenarnya sudah rampung sesuai kontrak sebelumnya yang berakhir pada 5 Maret 2026. Namun masih ada sejumlah penyempurnaan fisik yang perlu dikerjakan seperti pembangunan pagar sisi barat, lalu pemasangan penerangan jalan umum atau PJU di area pasar hingga penyelesaian fasad bangunan. Disperdagin menargetkan proses tender bisa rampung dalam 2 bulan ke depan. Setelah itu pekerjaan finishing diperkirakan memakan waktu sekitar 3 hingga 4 bulan. Nah, selain fokus pada penyelesaian bangunan, Disperdagin juga mulai menyiapkan penataan pedagang. Saat ini proses penomoran kios dan juga lapak, lalu juga pemetaan zonasi hingga pendataan pedagang sudah mulai dilakukan. Nah, nantinya pasar Ngadilui akan menampung sekitar 700 lapak dan juga 41 kios permanen, di mana area kuliner juga disiapkan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Penempatan pedagang akan dilakukan melalui sistem undian berdasarkan dengan zonasi agar lebih tertib dan juga adil. Nah, undiannya akan dilakukan per zonasi. Jadi pedagang konveksi akan bergabung dengan pedagang konveksi lainnya. Sementara terkait rencana penerapan sistem parkir elektronik seperti di Pasar Wates, Disperdagin menyebutkan hal tersebut belum menjadi prioritas utama. Fokus saat ini adalah memastikan pasar bisa segera beroperasi dan dimanfaatkan oleh para pedagang. Semoga segera bisa dimanfaatkan ya pasar Ngadilui yang sudah direvitalisasi ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih melanjutkan Kediri pagi ini pendengar. Selama libur panjang, kenaikan ESAL masih stasiun Kediri sudah mengangkut 8.770 penumpang. Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daerah Operasi 7 Madiun Tohari mencatat pertumbuhan volume penumpang yang cukup signifikan selama periode libur panjang atau long weekend peringatan kenaikan Yesus Kristus pada tanggal 13 hingga 17 Mei 2026. Capaian volume pelanggan Daup 7 Madiun secara keseluruhan di wilayah Daup 7 Madiun yaitu total pelanggan yang terlayani selama libur long weekend mencapai 74.502 pelanggan. Angka tersebut terbagi atas 35.654 pelanggan yang berangkat dan ada 38.848 pelanggan yang tiba di berbagai stasiun di wilayah Daup 7 Madiun. Sementara stasiun Kediri menjadi titik dengan jumlah okupansi penumpang yang cukup tinggi dengan total melayani 8.770 pelanggan. Terdiri dari 4.091 pelanggan yang berangkat dan 4.679 pelanggan yang tiba. Angka tersebut juga masih dinamis hingga keberangkatan dan kedatangan kereta api tengah malam tadi. Nah, di tengah lonjakan volume penumpang, pendengar, aspek keselamatan dan juga keamanan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Untuk itu, KAI Daup 7 berupaya memastikan seluruh perjalanan kereta berjalan dengan aman, selamat, lancar, dan tepat waktu. Bahkan juga sudah dilakukan inovasi layanan digital dan fasilitas stasiun guna meningkatkan kenyamanan dan mengurai antrian di area stasiun selama masa liburan. Dan tentunya akan terus dimaksimalkan dengan implementasi teknologi terkini. Ini juga menutup jumpa kita dalam program Kediri Pendengar sebelum nanti kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei yang mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau mewakili Komisi.
5: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
4: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
5: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
6: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan lot Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara. Dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
5: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
7: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial, dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
5: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi